0: Info Provinsi Jambi, perwakilan unsur Forkopimda serta sejumlah pejabat terkait. Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah kebakaran di kawasan Taman Hutan Rakyat Sultan Taha Saifuddin, Kabupaten Batanghari. Al-Haris menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan langkah yang terukur. Selain pemadaman di lapangan, pemerintah juga menyiapkan upaya modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca pada 10 September 2026 untuk membantu mengatasi kondisi cuaca yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Al-Haris mengakui kondisi tanpa hujan membuat penanganan karhutla semakin berat. Selain faktor cuaca, jumlah personil yang dikerahkan juga terus bertambah untuk memperkuat operasi di lapangan. Menurut Al-Haris, seluruh unsur terkait harus terus memperkuat koordinasi dan bekerja sungguh-sungguh agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Hingga saat ini, kebakaran telah menghanguskan ratusan hektar lahan dan sejumlah titik api masih terpantau menyala.
1: Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Zoe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda edisi Kamis 10 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Gubernur Jambi Al-Haris bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Se-Sumatera mengikuti rapat koordinasi Gubernur Se-Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat Menteri Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 2 Ballroom JW Marriott Hotel Medan pada Rabu 9 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris turut menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antar provinsi di Sumatera. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan rencana pembangunan dengan kebijakan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan subregional Sumatera. Kerjasama tersebut mencakup penguatan logistik dan konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi data pembangunan, serta peningkatan investasi dan perdagangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kerjasama antar daerah tersebut. Dia menilai Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, menyikapi kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kota Jambi kembali menerbitkan kebijakan untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah fluktuasi kualitas udara. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 27 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi yang ditandatangani Wali Kota Jambi Maulana pada 9 September 2026.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan sekaligus mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara melalui Air Quality Monitoring System atau AQMS Provinsi Jambi. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa hasil pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU menunjukkan adanya perubahan kondisi kualitas udara di Kota Jambi. Karena itu, pemerintah Kota Jambi mengambil langkah antisipatif dengan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara. Dalam edaran tersebut terhitung mulai 10 hingga 11 September 2026, peserta didik jenjang TK PAUD serta siswa SD kelas 1 sampai kelas 3 melaksanakan PJJ atau pembelajaran daring dari rumah. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga kondisi kualitas udara dinyatakan kembali aman. Sementara itu peserta didik dari SD kelas 4 sampai kelas 6 serta siswa SMP kelas 7 sampai kelas 9 tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun satuan pendidikan dapat melakukan penyesuaian dan memperpendek jam pelajaran dengan cepat memperhatikan ketercapaian tujuan dan capaian pembelajaran. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan pula apabila ISPU berada di atas angka 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat, seluruh satuan pendidikan jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Jambi akan melaksanakan PJJ atau pelajaran daring berdasarkan pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi turut menghimbau orang tua atau wali peserta didik untuk aktif memantau kondisi kesehatan anak dan membatasi aktivitas di luar rumah, khususnya bagi peserta didik yang mengikuti pelajaran dari rumah.

Ya, saya Magis, nanti kita balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Jangan lupa tetap lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk Anda menggunakan masker, terutama untuk Anda yang berkendaraan roda 2 dan beraktivitas lebih banyak di luar ruangan. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi ini. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak masih mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi. Di program Seputar Jambi kita hadir dengan rangkaian informasi berita terupdate di hari ini Kamis 10 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Jambi pada Rabu 9 September 2026. Kondisi tersebut membuat udara di sejumlah wilayah kota Jambi buruk dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Pantauan pada Rabu siang kemarin menunjukkan kabut asap terlihat cukup pekat di sejumlah kawasan. Langit tampak berkabut dan jarak pandang ikut berkurang akibat konsentrasi asap yang menyelimuti udara. Kondisi ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara di kota Jambi. Berdasarkan pantauan AQI US sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara kota Jambi berada di angka 221 dengan PM2,5 mencapai 145,5 UG meter per kubik. Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kondisi udara membuat masyarakat kembali diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, balita, lansia, serta warga yang memiliki gangguan kesehatan pernapasan. Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga mulai terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 3.437 kasus ISPA sepanjang periode 24 Agustus hingga 4 September 2026. Keluhan yang dialami masyarakat antara lain batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kasus tersebut ditemukan hampir di seluruh puskesmas di Kota Jambi. Selain ISPA, warga juga mengalami sejumlah keluhan lain seperti radang mata dan diare akut. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga penting dilakukan sebagai salah satu langkah perlindungan dari paparan partikulat udara.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, warga di Jalan Lintas Timur RT 11, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dibuat geger pada Rabu siang 9 September 2026, sebuah rumah toko atau ruko yang menjual pakaian tiba-tiba terbakar. Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Api terlihat membesar dan meluas di dalam bagian bangunan. Kepulan asap juga tampak membumbung dari ruko tersebut. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dan berupaya mencegah api semakin meluas. Pantauan di lokasi, kobaran api masih terlihat di dalam bangunan. Petugas terus menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Peristiwa tersebut juga berdampak terhadap arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur. Banyaknya warga yang datang melihat kejadian membuat arus kendaraan tersendat. Aparat kepolisian turut melakukan pengamanan di sekitar lokasi sekaligus mengatur arus lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah.

Oke, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di hari ini ya, tepatnya Kamis 10 September 2026. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam aktivitas dan tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Terutama yang beraktivitas di luar ruangan, tetap menggunakan masker demi kesehatan bersama. Ya, untuk saya Manggis, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda hari ini. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Seputar Jambi. Yang pastinya tetap tingkatkan imunitas tubuh Anda di kondisi kabut asap yang masih melanda dan indeks polusi udara yang sangat tidak sehat yang kita rasakan saat ini. Oke, saya Manggis, saya pamit undur diri di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya. Mainkan.

0: menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi. Karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

nama FM Parameter Musik dan Rusu Jambi. Selamat pagi Sohib Manggi. Cuma di hari ini tempatnya kami 10 September 2026 bersama Tata Cita Tarismat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk. Apa kabarnya hari ini Sohib Manggis? Di Kamis gercep ini, yuk silakan gabung hingga masih pukul 11 siang. Silakan telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook ya. Pokoknya yang gercep, yuk buruan. Karena nanti di pukul 11 hingga 12 siang itu beda lagi sih program kita. Menambah ilmu dan manfaat buat Sohib Manggis semuanya tuh nanti. Tapi masih bersama Tata. Yaudah gabung dulu di Smart Goyang Manggis. Silakan telepon 24187 atau WhatsApp di 08117451500 atau like dan komen di Facebook kita di Manggis Pasifo. Aduh, udah tadi kehilanganmu berat bagiku. Ini ada pernah merindu dulu deh sama Manggis. Kita goyang lagi, jadi tetap stay tune.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Goyang you. Ya, jadi di Sohib Manggi selamat pagi dulu yang baru aja gabung. Yang dari tadi, dia pada absen pastinya ya. Hanya bagaimana. Iya, jadi kita enggak pakai lama. Selamat pagi buat Bu Nadia Purnama. Salam sehat juga buat keluarga ya Bu ya. Lagunya Goyang Handphone. Salamnya buat Mas Alimin aja. Juga ada Rianto dari Sungai Gelam, lagunya Cintaku Sekuat Yang Listrik aja menyapa dan salam untuk semua Sohib Manggis walaupun badan semoga sehat badan walaupun asap menyelimuti kita. Ya. Tetap semangat, selalu berdoa pada Sang Pencipta semoga cepat sembuh dari sakit. Amin. Ada Karirin, lagunya Dung Dola Dola Dola. Sama apa aja buat semua-sama guys. Satu dulu di sini ada siapa? Semangat gak manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk. Ais Mas Amat. Udah berdana nih masuk.
1: Oke, lagunya lagi ngebit ya.
0: Iya dong.
1: Iya lagi ngebit dari Amir Palu aja lah.
0: Apa tuh?
1: Cincin putih ada ya?
0: Jangan cincin putih. Dari Amir Praar. Emang ada.
1: Amir Palu apa yang
0: Amri
1: kalau di Amri Palu.
0: Amri Palu itu banyak. Ada angka 1, ada
1: angka 1 boleh dong kan nanti kelamaan yang di belakang.
0: Aduh, ya sih ya udah. Enggak apa-apalah.
1: Dan terima kasih buat apa ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batasya Watiri Cempaka Putih. Lagunya dong selamat ulang tahun khusus buat Bang Ijal Angso 2. Waduh. Happy birthday Mr. Ijal Angso 2. Ada Bunda Rizka juga dari kawasan Kampung Bugis hadir. Lagunya dong Rindu Berat Aja. Abah Waisel Samplangan, terima kasih dari Gianyar Bali. Semangat gak manggis.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ayo kita goyang.
1: Iya lah, sambil panas-panasan sedikit nih.
0: Sambil panas-panasan. Suaranya tadi kenapa itu?
1: Salah terseret.
0: Seret. Iya udah. Langsung aja deh, mau digoyang sama apa Mbak?
1: Maulah digoyang. Goyang-goyang anu Bella, Mbah Yo be.
0: Oh, poco-poco. Oke.
1: Boleh dak?
0: Iya, siap.
1: Sehat selalu ya, sukses.
0: Sama-sama.
1: Yang terbaik.
0: Amin.
1: Salam untuk mama di rumah, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Sudah mulai masuk nih.
0: Oh, alhamdulillah dong.
1: Iya, alhamdulillah lah, sudah ngajak jalan-jalan keliling-keliling kemarin, masuk.
0: Iya, syukurlah kalau gitu ya kan.
1: Syukurlah. Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

jadi nih Sob Manggis, perkiraan cuaca pada Kamis 10 September 2026 ini hujan ringan berpotensi loh terjadi di seluruh kabupaten dan kota. Kondisi cuaca ini itu mencakup wilayah Jambi bagian barat, tengah, dan hingga timur. Nah, suhu udara di Provinsi Jambi diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan tingkat kelembaban berkisar antara 51 hingga 99%. Nah, pantauan di lapangan pada pagi ini suhu udara lebih dingin dari sebelumnya. Namun langit masih tertutup kabut asap karhut lah. Nah, sinar matahari belum bisa menembus itu ya. Ya semoga ya Suami Gis memang benar nanti atau besok atau apa deh, berapa menit lagi lah hujan ringan itu ya. Oke, kalau kita nih Suami Gis, kita goyang lagi. Tetap stay tune.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini.

produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan. Tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi. News update. Seputar Jambi. News update.

Selamat pagi Sobat Manggis, tepat edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Bersama saya Yunita Wahyuni, mahasiswa PPL UIN STS Jambi. Seputar Jambi News Update hari ini dilansir dari Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tiko Karnavian dan Gubernur Sumatera mengikuti rapat koordinasi Gubernur Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat Menteri Indonesia, Malaysia, Thailand. Acara berlangsung di lantai 2 Ballroom JW Marriott Hotel Medan pada Rabu yang lalu. Dalam kesempatan itu, Al Haris turut menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10. Kesepakatan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antar provinsi di Sumatera. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan rencana pembangunan dengan kebijakan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan subregional Sumatera. Kerjasama tersebut mencakup penguatan logistik dan konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi data pembangunan, serta peningkatan investasi dan perdagangan. Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kerjasama antar daerah tersebut. Ia menilai Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Ia menambahkan, Sumatera memiliki keunggulan sumber daya alam yang luar biasa.

0: Beralih ke berita selanjutnya, menyikapi kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah kota atau Pemkot Jambi kembali menerbitkan kebijakan untuk melindungi kesehatan peserta didik di tengah fluktuasi kualitas udara. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 27 tahun 2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi yang ditandatangani Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM pada 9 September 2026. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan. Kebijakan ini juga mempertimbangkan hasil pemantauan kualitas udara melalui Air Quality Monitoring System Provinsi Jambi. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan adanya perubahan kondisi kualitas udara di Kota Jambi. Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah antisipatif dengan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan kondisi kualitas udara. Terhitung mulai 10 hingga 11 September 2026, peserta didik jenjang TK, PAUD, serta siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring dari rumah. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga kondisi kualitas udara dinyatakan kembali aman. Sementara itu, peserta didik SD hingga dari kelas 4 hingga kelas 6 serta siswa SMP kelas 7 hingga kelas 9 tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, satuan pendidikan dapat melakukan penyesuaian dan memperpendek jam pembelajaran dengan tetap memperhatikan ketercapaian tujuan dan capaian pembelajaran.
1: Saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1366.
1: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

Waduh, gawat ini Sohib Magis. Ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seseorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka itu justru berujung pada sebuah misteri yang janggal. Nah, awalnya Kapten Teddy ini hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya Kevin, mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri ini merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Ini dia Sohib Magis, yang penasaran bisa saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop pada 17 September 2026. Tapi jika Sohib Magis ingin nonton lebih dulu, bisa juga nih mengikuti special screening Urang Bunian yaitu pada tanggal 10 September 2026 yang tentunya pasti di kota Jambi ya, yaitu di XX1 Jamtos. Nah, pada tanggal tersebut ya, jadi tiket bisa amankan dari sekarang.

0: Desa Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.
5: Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
3: Tahu aja lu.
4: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
3: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
4: Dasar lu.
5: Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: Tips Inspiratif.
1: Selamat pagi menjelang siang Sohib Manggis bersama Fizi. Kali ini Fizi ngasih tips ke Sohib Manggis nih. Nah, Sohib Manggis, rasa ngantuk saat bekerja memang sering datang, apalagi kalau aktivitasnya sedang padat nih Sohib Manggis. Nah, supaya tetap fokus dan produktif, ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba nih. Pertama, cukupi minum air putih agar tubuh tetap segar. Kedua, jangan terlalu lama duduk, sesekali berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan. Ketiga, kalau cocok dengan kafein nih, minum kopi secukupnya, tapi jangan berlebihan, terutama menjelang waktu tidur. Dan yang paling penting nih Sohib Manggis, pastikan tidur malam cukup, karena kalau tubuh memang kurang istirahat, kopi saja belum tentu bisa menghilangkan rasa ngantuk nih Sohib Manggis. Jadi, Sohib Manggis, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan

0: Mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah. Gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau. Gratis kamera mundur, parkir makin aman. Dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Yuk, gabung yuk. Ini yang belum telepon silakan aja telepon lagi boleh. Sebelum kita akhiri untuk sampai jam 11 ini ya. Sesi terakhir lah ini. Tadi udah kita sapa semuanya. Halo Agung SPDI. Di atas derita lama, tak pernah menjadi. Semangat ae lah. Lagunya Kisinan 2 aja, Salam Kompak sama Manggis tiap. Mat siang juga buat Bang Toyib. Oke, lagunya Pulang Lah Udah. Lah. Oh iya, buat Bang Ijal yang lagi ulang tahun, ntar kita kasih. Mana tahu nih Bang Ijal yang nelfon. Semangat Goyang Manggis.
1: Yuk goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Ceng?
0: Baik, Mbak juga gimana kabarnya?
1: Gimana, Kak? Sehat, toh?
0: Sehat. Mbak juga gimana kabarnya?
1: Sehat akunya.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah.
1: Cuma mau flu-flu aja kayaknya ini udah bersin-bersin.
0: Oh, waduh. Ini.
1: Kemarin anak garis sama udah kayak gini, ibunya pula lagi.
0: Oh, iya. Lagunya tadi ya, buat
1: ulang tahun aja. Nah tuh iyalah sama ulang tahun lah Jeng.
0: Buat siapa?
1: Khusus buat Toke Bumbu Jeng.
0: Oh iya tuh ya. Ya Allah, yang keberapa ya itu ya?
1: Kayaknya yang ke-47 atau 46 lah Jeng.
0: Oh disebut ya. Oke lah.
1: Pokoknya hampir setengah abad lah Jeng kayaknya Jeng. Kalau udah setengah abad lebih masalahnya Jeng.
0: Iya. Yaudah, ini, ya udah ini apa makasih. Aduh. Ya ada makasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Smart Go Manggis.
1: Goyang
0: yuk. Alhamdulillah, Bang Tamrin gimana?
1: Apa-apa.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Apa?
0: Ulang
1: tahun ya, ya.
0: Ulang tahun juga.
1: Ulang tahun juga. Sama mati ulang tahun pun.
0: Itu kan tadi sudah, masa minta lagu ulang tahun lagi?
1: Wah, ini 76 ada.
0: 76?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ulang tahun ya, ulang tahun.
0: Bang Ijal.
1: Bang Ijal. Pakai bumbu, sama ulang tahun. Ya. Depan lebih baik.
0: Amin.
1: Iya. Yang ke berapa, Pak?
0: tanya dong, kan deket situ tuh.
1: Oke.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh gitu dulu ya Suara Manggis. Terima kasih banyak untuk semangat Gaya Manggisnya hari ini di si kami 10 September 2026. Dan Suara Manggis terus pantengin ya, stay tune di sini di 96 FM karena nanti di program selanjutnya itu di Dialog Religi Radio Manggis. Ada ceramah, tausiah buat Suara Manggis semuanya yang pastinya memberikan ilmu dan manfaat yang banyak sekali di sana ya. Dan tentunya itu bersama Tata nanti ya Suara Manggis ya. Ya, jadi masih di sini di 96 FM Barometer Musik Dangdut sejam birai. Selamat ulang tahun yang lagi berulang tahun di 10 September.

penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Mari Pro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
7: Minum Ultra Flu, rasanya.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
9: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Soe Manggis dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Tata di dalam ruang inspirasi dan penyejuk hati di program kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis. Dan senang sekali rasanya bisa menemani aktivitas Soe Manggis dengan menghadirkan perbincangan yang insya Allah syarat akan makna dan membimbing jiwa kita untuk senantiasa mendekat kepada Sang Khalik. Dan di perjumpaan kita kali ini, nah kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan denyut kehidupan sehari-hari, namun kerap kali sulit kita terapkan saat badai ujian menerpa. Yaitu tema kita hari ini, penting dan hikmahnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seringkali ketika harapan tak sejalan dengan kenyataan, prasangka buruk mudah menyelinap di dalam hati kita. Padahal berprasangka baik kepada Allah itu adalah kunci ketenangan batin dan wujud nyata dari keimanan yang kokoh. Nah, bagaimana sebenarnya hakikat husnuzon kepada Allah di tengah liku-liku kehidupan dan apa saja hikmah luar biasa yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang senantiasa berbaik sangka? Nah, ini mari kita temukan jawabannya bersama narasumber kita yang telah hadir di studio Radio Manggis, yaitu bersama Ibu Haja Vivi Mustaqfiro STHI. Nah, itu dia Soe Manggis ya. Dan juga silakan nanti Soe Manggis bisa melihat siaran langsung kita di Facebook Manggis Pasifo. Kita kembali sebentar ya nanti dan tetap stay tune di Dialog Religi Radio Manggis.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbunal ghafur wassalatu wassalamu ala nabiyil mansur Muhammadin sirajin nur wa ala alihi wa sahbihi ahli surur. Amma ba'du. Para pirsawan yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang satu sifat yang bisa mengubah hidup dunia maupun akhirat. Kita ambil judul pentingnya dan hikmahnya husnuzon kepada Allah. Apa sih husnuzon itu? Husnuzon dari bahasa Arab. Berasal dari kata bahasa Arab, husnuzon itu berprasangka baik atau yang sering dikenal juga dengan positive thinking. Juga untuk Gen Z ini biasanya dikenal dengan trust issue atau trust the process of Allah. Ya, bagaimana husnuzon itu? Itu kita yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha baik, maha adil, maha bijaksana dalam setiap semua ketetapannya. Sebagaimana sebenarnya di dalam rukun iman yang terakhir itu bahwa kita harus percaya kepada takdir Allah. Nah, itu sebenarnya hakikatnya bahwa kita tuh sebagai muslim khususnya itu untuk berhusnuzon kepada Allah. Karena sesuai dengan salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bismillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul ana 'inda dhann 'abdi bi, muttafaq alaih, yang artinya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi artinya kalau kita berbaik sangka, Allah akan perlakukan kita sesuai sangkaan itu. Nah, terus mengapa husnuzon itu penting? Yang pertama, bahwa dengan husnuzon kita kepada Allah, insya Allah itu menjadi satu kunci ketenangan hati. Dunia ini memang tidak selalu sesuai keinginan, tapi sebenarnya bahwa Allah itu menakdirkan kepada kita itu adalah sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan. Memang ada saatnya kita sakit, gagal, kehilangan, dan sebagainya. Kalau su'udhon, nah kebalikannya husnuzon itu adalah su'udhon, ya berprasangka buruk. Itu pasti hati akan gelisah. Kenapa ya? Kok saya ini diuji terus ya? Kok kenapa ya saya gagal ini, gagal itu? Kenapa ya doa saya kok nggak dikabul-kabul? Nah itu udah nggak tenang hati, pasti gelisah. Ya, galau. Atau apa nih bahasanya nih ya, gabut misalnya gitu. Tapi kalau hati kita husnuzon, insya Allah akan tenang. Itu pasti kita punya pikiran, kita bikin vibe sendiri. Allah sedang mendidikku, mengangkat derajatku, atau dengan itu bahwa Allah akan menghapus dosa-dosaku. Nah, kenapa husnuzon itu penting? Yang kedua, itu adalah bukti keimanan. Sebagaimana yang tadi di awal saya sebutkan bahwa itu salah satu dari rukun iman yang terakhir, keenam, percaya kepada qada dan qadar. Kalau orang yang beriman itu pasti tahu, tidak ada satu takdir pun yang sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, potongan Surat Al-Baqarah di ayat 216, yang artinya sebagai berikut kurang lebih, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Yang terakhir di ayat terakhir itu dikatakan, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kita tahu kan bahwa salah satu sifat Allah itu ya maha mengetahui. Jadi pasti tidak ada yang sia-sia bahwa Allah kasih takdir sesuatu itu karena Allah yang maha mengetahui segalanya. Nah, yang penting yang ketiga ini adalah membuka pintu pertolongan Allah. Dengan husnuzon kepada Allah, bahwa akan terbuka pintu pertolongan Allah. Misal, ada kisah di Nabi Ya'qub alaihi salam, kehilangan dua anaknya. Tapi beliau tetap bilang, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini dicantumkan di dalam firman Allah, Quran Surah Yusuf ayat 86. Dan akhirnya Allah kembalikan semua. Dan banyak itu ya, kalau kisah-kisah Nabi itu banyak. Banyak contoh-contohnya. Ada juga ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang hamba manapun yang berbaik sangka kepada Allah Ta'ala itu melainkan akan diberi kepadanya sebagaimana yang ia inginkan.
karena semua kebaikan itu berada di tangan Allah Ta'ala. Hikmahnya bagaimana? Apa hikmahnya husnuzon kepada Allah? Yang pertama, hidup akan jadi lebih ringan. Karena kalau kita sudah ada ketenangan dalam hati, pasti hidup akan ringan. Ujian itu terasa lebih mudah saja. Banyak di dalam ayat Quran juga, salah satunya yang sering kita baca di Al-Insyirah, bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kalau karena kita beriman, itu dijalankannya dengan ringan. Itu udah pasti ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Tidak akan menyalahkan takdir dan kita pasti tidak akan putus asa. Hikmah yang kedua, doa kita jadi lebih kuat. Orang yang berhusnudzon kepada Allah pasti terus penuh berharap. Dan dia yakin bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengabulkan. Pasti di waktu yang paling tepat. Ya, tidak sekarang, tapi itu ada proses. Itu ya, karena proses of Allah itu yang paling indah. Bisa di dunia, bisa juga ditunda di dunia, nanti tergantinya di akhirat. Hikmah yang ketiga, itu sudah pasti akan dijauhkan dari putus asa. Setan, gerombongan setan ini paling suka kalau kita putus asa. Itu pasti dibisikin, tuh doa kamu gak dikabulin, Allah tuh gak sayang sama kamu. Kayak gitu. Padahal Allah tuh jelas berfirman juga dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu untuk semua, bukan orang muslim saja nih Mbak Tata ya. Rahmat Allah itu untuk semuanya, lil alamin. Hikmah yang keempat, mendapatkan pahala dalam setiap keadaan. Nah, sudah pasti kalau kita husnudzon kepada Allah, itu sudah pasti ada pahala yang diselipkan oleh Allah untuk kita. Nah, gimana sih cara melatih husnudzon? Bisa salah satunya, satu, kita kenal nama-nama Allah yang ada 99, ya, dikenal dengan nama Asma'ul Husna. Kalau kita yakin, kita percaya dan kita pahami itu apa saja arti-artinya, apa maksudnya, itu insya Allah itu pasti kita udah terbentuk dengan sendirinya kita berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, lihat sejarah lagi orang-orang soleh, termasuk kisah-kisah Nabi. Nabi itu bukan berarti nabi dia pasti kayak gitu, bisa ngadepinnya, enggak. Nabi itu juga sebenarnya manusia juga sama, bukan malaikat. Nah, Allah memberikan pelajaran itu kepada orang-orang yang terdahulu, diantaranya nabi-nabi. Nabi bisa, insya Allah kita pun manusia biasa bisa, asalkan itu tadi beriman kepada Allah. Yang ketiga, ubah kalimat.

0: jangan berpikiran kok kayak gini ya, kok kayaknya cuma kita yang susah, jangan. Tapi langsung berpikir, oh ini pasti ada hikmah di balik ini semua. Nah yang keempat, yang pastinya kita harus perbanyak istighfar. Karena bisa jadi ujian apapun itu bentuknya, itu adalah salah satu cara Allah membersihkan kita. Jadi ya namanya hidup itu pasti seperti ombak, dan juga ada angin, bisa terbawa-bawa, bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tapi tugas kita bukan mengendalikan angin dan bukan mengendalikan ombak. Kita yakin bahwa nahkodanya itu adalah Allah yang Maha Agung dan yang pasti paling sayang dengan hambanya, apalagi untuk orang-orang yang beriman. Ayo kita latih lisan hati supaya selalu dari mulai bangun tidur, ya Allah aku berbaik sangka kepadamu, aturlah hidupku dengan cara yang terbaik menurutmu, dan itu insya Allah hidup kita akan terasa tenang. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu berhusnuzon kepadanya, sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi nikmat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Itu dia ya Ustaz Magis ya, pengantar kita untuk siang hari ini dengan tema kita tadi, penting dan hikmahnya dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sudah kita dipaparkan, tapi kita akan berdialog lagi setelah iklan yang mulai berikut ini, jadi tetap stay tune.
2: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.
4: Hei pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
2: Tahu aja lu.
3: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
2: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
3: Dasar lu.
4: Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat.
5: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
6: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: program kita itu Dialog Religi Radio Manggis. Oke, okay, memang ya Soe Manggis yang namanya husnuzon itu adalah sikap yang harus dimiliki semua umat Islam ya. Tidak hanya kepada manusia, tetapi sikap tersebut juga harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya benar ya Bu ya. Dan namun banyak yang belum mengetahui tadi hikmah dan apa pentingnya dari husnuzon kepada Allah ini sendiri. Nah, satu pertanyaan ya, ini akan kita berikan untuk Ibu Vivi di sini. Ya tadi udah kita ngobrol-ngobrol di belakangnya Soe Manggis ya. Jadi ini mengenai mungkin ini ada terjadi kepada siapapun itu atau mungkin saya sendiri ya, suka tuh kayak gitu ya Bu ya, mengenai dari kita membedakan kalau kita tuh lagi berhusnuzon sama Allah yang baik itu seperti apa, terus atau kita ngerasa ah udahlah ini udah takdir dari Allah ya, jadi kita pasrah aja banget. Itu nggak boleh ya sebenarnya ya, pasrah ya, banget
1: ya kita memang dianjurkan tawakal ya kepada Allah, tapi bukan berarti kita harus pasrah, itu tandanya putus asa loh Mbak.
0: Kalau itu putus asa,
1: putus asa iya. Waduh. Itu bukan pasrah berarti tawakal pada Allah, enggak. Itu sebenarnya kan husnuzon kepada Allah itu dilandasi, didasari dengan iman. Nah itu kalau kita bisa husnuzon pada manusia ya udah sekedar, tapi kalau memang husnuzon kepada Allah itu kita nggak bisa pura-pura dan nggak bisa juga langsung yang pasrah gitu aja tanpa dengan ikhtiar doa. Jadi diiringi tetap terus berikhtiar kita husnuzon bahwa Allah itu kasih takdir kita yang baik, tapi tetap dengan didasari iman tadi, dengan gimana usaha duniawinya tetap, usaha ukhrawinya juga tetap, tetap melangitkan doa, jangan putus-putus. Tetap aja kita laksanakan itu semua. Kalau yang pasrah ya udahlah kita terima takdir aja, itu salah. Itu putus asa deh namanya.
0: Oh, itu putus asa.
1: Itu terima takdir aja jadinya. Iya, jangan sampai salah jalan ya.
0: Jadi ya kan ada yang bilang nih, udah jalan aja lah hidup ini gitu.
1: Iya. Gitu kan? Betul, jalani hidup tapi bukan berarti langsung terima apa adanya, enggak. Tetap kita diimbangi dengan doa. Usahanya tetap, usaha duniawinya tetap berjalan dan usaha akhiratnya juga tetap berjalan. Gitu, jadi imbang.
0: Iya sih ya. Ya memang mungkin mungkin kayak mana ya untuk menjadi orang yang berhusnuzon yang benar ini agak ya ada orang yang mungkin bisa di tahap itu atau emang kita harus niat banget gitu ya Bu ya? Ya
1: betul, memang semua harus diniatin juga. Dan bahwasannya kita gak bisa pura-pura ya di mata Tuhan. Allah itu tahu. Mau kita, kita bisa ngomong, saya bilang ke Mbak Tata, saya husnuzon kok sama Allah, kok pasti ada hikmah, padahal di dalam hatinya padahal dongkol nih, kok gak di ini ya, kok gak lulus ya ujian, misalnya kayak gitu. Itu Allah Maha tahu. Itu
0: sih,
1: jadi ya.
0: Ya
1: memang proses, semua proses, dan itu tadi salah satu itu kan pengertiannya bahwa husnuzon itu trust the process of Allah, jadi percaya benar-benar dan yakin yakin bahwa dengan prosesnya Allah itu, jadi bukan cuma percaya dan yakin akan kebaikan Allah, tapi proses yang Allah siapkan untuk kita itu, nah kita percaya itu, kita yakin itu, nah itu memang harus dengan belajar semuanya, dasari dengan iman, itu sih Mbak.
0: Iya. Memang kalau kita sudah benar-benar apa husnuzon itu kan bisa melahirkan ketenangan batin ya.
1: Iya betul.
0: Kelapangan dada, terus bisa kita bangkit. Beda sama kita yang justru kita bilang dalam di mulut aja lah kita ngomong, oh ya aku udahlah terima takdir aku berhusnuzon, tapi ternyata itu adalah satu sikap lari dari masalah ya.
1: Gak bisa kayak gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya Soe Manggis ya. Mungkin ada di bagian mana kita tergolong? aduh, jangan sampai ya di bagian yang kedua itu ya.
1: Yang jelas semua itu ada proses, bahwa hidup ini proses dan itu nikmati semua prosesnya dan syukuri semua prosesnya. Kadang tuh sebenarnya Mbak ya, yang kita pikirkan itu sebenarnya satu, tapi Allah berikan itu di luar ekspektasi kita gitu. Jadi maksudnya tuh kita pikiran ya udahlah gimana Allah aja deh, gimana takdir Allah aja. Nah itu kita pikirnya udah terima takdir, padahal Allah tuh udah nyiapin prosesnya itu banyak gitu kan. Kalau misal nih contohnya, misal ada seseorang yang lagi ngedolimin kita deh, misalkan yang ngedolimin, udah rasanya tuh kita udah paling dizolimi sedunia lah, nggak ada lagi yang ngedolimin gitu kan, cuma kita yang dizolimin. Padahal bisa jadi Allah itu lagi melindungi kita dari keburukan-keburukan yang akan terjadi. Nah, kita cuma mikirnya satu, ih orang tuh ngezolimin kita nih, padahal Allah banyak ngasih, sebenarnya ngasih nikmat-nikmat di balik itu. Entah itu misalnya lagi ngelindungi, misal kalau di dalam birokrasi maaf-maaf, ngelindungi dari korupsi kah, ada yang mau korupsi, atau misalkan di pertemanan ngelindungin dari misalkan dia itu sebenarnya terlibat ini itu, kita nggak tahu. Dan biasanya itu tuh tahu kan setelah, nah itu makanya ada proses, setelah semuanya terangkai itu terjadi, oh ternyata Allah lagi melindungi saya dari ini semua. Nah itu biasanya kayak gitu. Makanya bahwa husnudzon itu bukan langsung tek kita yang karena kita manusia biasa ya Mbak Tata ya, nggak bisa yang langsung benar-benar, kecuali orang-orang pilihan Allah yang imannya memang tinggi, yang bisa benar-benar yakin langsung pokoknya Allah itu ya yang paling the best planner. Nah kita di tahap yang bawah nih, manusia di tahap imannya masih berturun naik. Ya itu proses, kita nikmatin prosesnya. Bahwa husnudzon kepada Allah itu percaya akan proses-proses yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan untuk kita.
0: Oke, terima kasih Ibu ya. Oke, semoga siapapun itu ataupun ya saya sendiri, yang saya ngerasa juga sama sih, kayak masih kayak aduh, kayak menipu diri sendiri sih, benar sih kayak gitu ya.
1: Banyaklah saya juga doanya, masih ya, kita doanya. Imannya masih yang turun naik.
0: Okay.
1: Tapi kadang itu kadang Allah sebenarnya maha baiknya Allah tuh, setelah kita merasa udah terpuruk, kalau kita masih terus berdoa dan terus memohon kepada Allah tuh, pasti nanti ada di yang kita nggak sangka-sangka. Oh ya Allah, ternyata ini loh doa kita yang kemarin-kemarin baru sekarang dijawabnya. Karena sebenarnya yang pas itu, dan Allah itu pasti mengabulkan satu doa di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita inginkan.
0: Sekali setuju
1: proses ya Mbak,
0: iya,
1: belajar step
0: iya,
1: by
0: iya
1: step
0: Allah, iya. iya kita oke, kita ikuti prosesnya. Nah untuk lanjutnya ini Bu ya, jadi pengaplikasian di saat kita mungkin menerima ujian, yang mana kita tuh sering kali manusia ini merasa berat untuk berbaik sangka, apalagi ketika doa yang dipanjatkan mungkin tidak hanya hari ini, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun itu tidak kunjung terjawab, atau ketika diuji dengan musibah yang beruntun. Nah gimana nih cara kita menjaga husnuzon kita itu di titik terendah kehidupan seperti itu?
1: Iya, itu tadi saya juga sempat di ini kan dibacakan bahwa banyak istighfar. Perbanyak istighfar, dan supaya enggak mikir yang macam-macam, zikir, istighfar. Udah sih itu aja sih sebenarnya. Perbanyak itu, jadi insya Allah itu kan memang lagi bergejolak tuh, setan pasti masuk nih. Kalau udah ini mulai ngacau-ngacau nih, tuh tandanya Allah tuh gak sayang kamu tuh. Kan kayak gitu kan saya bilang kan. Nah itu makanya banyak istighfar, dan perbanyak lagi memang mendekat lagi kepadanya. Itu sesuai juga kan dalam firman Allah, bahwa barang siapa yang minta kepadaku pasti akan aku kabulkan apapun permintaannya.
0: Jadi gitu ya. Tapi kalau misalnya, aduh aku udah berdoa terus mencari jalan yang lain, gimana itu Bu? Gak boleh juga ya?
1: Jangan dong. Kayak ini aja deh, misalnya main game nih, main Mobile Legend ya misalnya. Terus kalau misalkan kita itu ada di level, kan naik level kan, nggak langsung ke level yang sulit. Kita kan adalah level 1, 2, 3.
0: Benar.
1: Nah terus udah gitu kita di tahap level yang tiba-tiba game over, terus kita mau langsung benci sama gamenya kan, enggak ya. Tapi kita gimana caranya lagi supaya kita nggak game over di level di situ. Nah itu anggap aja itu doa itu kita belum dikabulkan yang bulan-bulan atau tahun-tahun kemarin, oh kita mau naik level sebenarnya imannya, ayo lanjut lagi. Berarti semakin tinggi level kita mau naik, berarti ujiannya kan bukannya semakin mudah kan? Kalau di game gimana tuh biasanya?
0: Iya benar.
1: Pasti ada sulit kan, ada tingkat-tingkatannya kan?
0: Iya, ada tingkatannya.
1: Nah, kayak gitu, ada yang easy dulu, ada yang medium, ada yang susahnya, difficultnya. Terus naik lagi berarti lebih difficult lagi kan, lebih sulit lagi.
0: Iya.
1: Nah, anggap aja itu bahwa kita tuh proses hidup ini ya anggaplah lagi game gitu.
0: Lagi game ya, atau mungkin kayak sekolah. Dari yang TK yang kayaknya cuma main-main, nah, iya, ya kan, dan bermain, apa-apa. Bermain, terus wah, SD udah belajar berhitung, membaca.
1: Iya, tapi gimana caranya supaya bisa naik terus, jangan diam di tempat atau apalagi sampai jatuh, berarti kan ada usaha kan, nah, tetap aja terus usaha, ikhtiar, kayak gitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Nah, lanjut lagi dari mungkin apa aja nih Bu dari dampak psikologis atau spiritual ya, dari buah atau hikmah dari ketenangan kita yang langsung dirasakan oleh seorang hamba yang konsisten nih menerapkan husnuzon dalam kesehariannya.
1: Itu udah pasti ketenangan hati, itu udah pasti tuh.
0: Insya
1: Allah gak ada gelisah
0: ya.
1: Mau hari ini makan gak makan.
0: Iya tuh Bu ya.
1: Kayaknya gak mungkin kan? Kayaknya gak mungkin. Allah aja kasih binatang lah kan. Binatang yang tidak dikasih kelebihan akal oleh Allah itu aja makan. Masa kita manusia gak makan? Kasarnya gitulah. Maksudnya makan gak makan, tapi kalau kita husnudzon sama Allah itu pasti Allah kasih ketenangan. Tenang sih, jadi hidupnya tenang. Coba aja deh kalau misalkan sekarang banyak nih, ah sok suci lah, apalah kayak gitu kan, tapi sebenarnya santai, lebih nyaman aja yang jalanin hidup deh Mbak kalau sudah kita yakin sama Allah, karena Allah itu tadi 99 nama Allah itu Asmaul Husna, nah itu udah pasti Allah yang miliki itu, kalau kita faham itu tenang deh hidupnya. Contoh deh Mbak, misalnya gini nih, ini udah maaf-maaf, udah berarti di provinsi dan kota Jambi ini sudah mengadakan dua kali berarti sholat istisqo. Banyak nih pasti yang
0: minta hujan.
1: Oh iya, misalnya minta hujan kan. Oh ini nih, ini imamnya gak usah segala macam nih.
0: Oh aduh, ada yang kayak gitu ya Bu ya.
1: Iya kan. Nah padahal kan gak kayak gitu. Insya Allah pasti ada hikmahnya Mbak. Allah belum turunkan hujan, siapa barangkali di tempat yang lain, gak usah jauh-jauh di kota Jambi nih. Barangkali di satu tempat itu lagi memang membutuhkan dengan cuaca yang panas, jangan dulu hujan. Nah, tiba-tiba misalnya ini di kota Jambi lagi membuat bendungan apa itu ya Mbak ya, yang ada di Kota Baru itu kan.
0: Oh iya, sungai gitu biar
1: andai, andai hujan itu datang, gagal dong.
0: Gitu
1: bisa
0: ya,
1: jadi gagal, banjir lagi. Kayak gitu.
0: Karena belum selesai.
1: Belum selesai.
0: Pembangunannya.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kaca husnuzon tadi, Allah tuh lagi, kita tuh belum apa-apa ini nih gitu kan. Maksudnya Allah tuh lagi menyiapkan sesuatu yang pas, sesuatu yang seimbang. Dikasih tidak hujan dulu, supaya di tempat lain yang memang dia membutuhkan yang kering, jangan dulu sampai kena air, itu kan bisa berjalan dengan mulus dan lancar. Dan berbicara ini kenapa kabut asap, ayo salah siapa Mbak? Salah tangan manusia itu sendiri kan. Nah yaitu, jadi ini tidak, jangan salahkan takdir Allah bahwa ada kabut asap, enggak ya.
0: Enggak,
1: nah,
0: bukan.
1: Itu perbuatan manusia itu sendiri.
0: Bukan ya, mana ada lah. Yang pasti itu ya manusia itu sendiri yang buat ujian itu ya kayaknya.
1: Iya,
0: cobaan yang dicobain banget tuh sama kita itu ya Allah.
1: Akhirnya kayak gini, terus dibilangnya ini azab, aduh
0: bahaya. Ya, nah itu ada yang hubung-hubungin seperti itu.
1: Jangan dong.
0: Iya, ada yang menghubung-hubungkan, terus adalah mungkin muncul apa konten-konten atau video yang mengatakan ini tanda-tanda. Ini kan sih Bu, benar enggak sih? Itu
1: iya,
0: banyak muncul seperti itu. Tapi lebih kepada mungkin mengingatkan kita ya Bu ya.
1: Betul. Mengingatkan ya pasti. Yang jelas
0: kenapa gitu ya.
1: Yang jelas kalau ada sebab pasti ada akibat. Nah, gitu. Kalau ada sebab, enggak mungkin hutan itu terbakar dengan gara-gara matahari yang kelewat panas.
0: Ya enggak mungkin, mana ada ya Bu ya.
1: Sepanas apapun di Afrika enggak ada yang terbakar dengan sendirinya.
0: Enggak
1: pasti
0: panas.
1: Ada yang menyulut.
0: Iya. Enggak mungkin kan kita jadi mateng gitu ya Bu ya.
1: Ya itu tadi bahwa dengan belum adanya hujan di Kota Jambi ini nikmatin, syukurin.
0: Oh, okay.
1: Tetap terus berdoa, mudah-mudahan ya kalau memang ada di satu tempat yang mereka sudah kekurangan air, insya Allah nanti pada waktunya Allah itu pasti memberikan sesuatu di saat memang butuh, bukan sesuai keinginan kita.
0: Oke, jadi seperti itu ya saya Manggis ya. Mungkin banyak dari kita yang lebih ke jangan lupa, tapi kita hanya manusia ya, manusia biasa yang memang tidak luput dari lupa itu. Kadang kita memang suka lupa, dan jangan lupa tadi istighfar setelah itu ya Bu ya.
1: Astagfirullah,
0: iya
1: ya.
0: Enggak boleh ya.
1: Sabar.
0: Oi, sabar juga.
1: Nah, iyalah pasti itu, harus sabar.
0: Sabar. Oke, sabar, enggak ada batasnya. Ingat itu, sabar itu ya. Benar enggak sih Bu? Iya kan?
1: Iya.
0: Iya, jangan bilang sabar aku ada batasnya loh. Nah, ya memang sih ya, tapi kalau dibilang seperti itu mungkin di saat-saat yang kayak mana ya, mungkin udah ngerasa aku gak bisa sabar lagi, harus dikeluarkan itu gak apa ya Bu ya, biar gak anu banget gitu, numpuk gitu, curhat gitu ya.
1: Dan curhatnya biasakan hanya pada Allah.
0: Oke, jadi seperti itu, ya udah kalau gitu. Aduh, ini benar-benar husnuzan ini wajib ya Bu ya?
1: Iya dong.
0: Wajib ya hukumnya ya?
1: Mau hidupnya tenang gak?
0: Ya mau lah pastinya.
1: Nah itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, jadi tiap apapun yang ya pokoknya dalam dari kita bangun tidur ya kan Bu ya?
1: Yeah.
0: Sampai kita
1: buat
0: istirahat
1: lagi. Buat afirmasi yang positif.
0: Nah
1: dari
0: itu tuh sekarang zamannya gitu ya.
1: Iya, afirmasi
0: gitu. Ih gimana sih aku kepikiran terus ini ya gitu ya. Terus kita tuh kayaknya ngerasa mungkin banyak masukan negatif sebenarnya, tapi kalau bisa kita mengafirmasi diri kita buat hal-hal yang positif atau mengatakan yang baik-baik ya Bu ya.
1: Yang baik-baik aja. Dan pikirkan pun yang baik-baik aja.
0: Ya. Oke.
1: Buang toksik-toksik tuh buang.
0: Oke, Ibu. Ini nah mungkin juga lanjut lagi kita tuh apakah husnuzon kita kepada Allah ini tadi ya, berarti kita cukup pasrah tanpa harus berikhtiar secara maksimal, atau ada konsepnya enggak sih antara berbaik sangka dan kerja keras?
1: Ya itu satu kaitan. Pokoknya husnuzon kepada Allah itu berarti didasari dengan iman yang tetap ikhtiar tadi. Ikhtiarnya itu usaha duniawi dan juga usaha ukhrawi. Dengan usaha kita dunia dan juga usaha dengan melangitkan doa-doa, ibadahnya ditambah. Ya kayak gitu Mbak. Okay. Jadi bukan berarti langsung pasrah aja dengan takdir yang datang.
0: Oke, siap. Nah itu dulu ya Suami Manggis beberapa dialog kita. Nah nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.
2: Re, nih kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redahkan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
6: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
7: Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
8: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
7: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
9: ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
10: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Masih di 98.5 dan juga di Dialog Religi Radio Manggis. Iya, tadi mungkin banyak bisa jadi contoh ya dari kisah-kisah teladan. Ya mungkin salah satunya tadi Nabi Yusuf.
1: Nabi Yakub ya.
0: Mengenai keteguhan atau mungkin ada kisah lain nih, contoh nyata lah ya. Biar kita jadi teladan untuk mengenai keteguhan dari husnuzon kepada Allah, terus bisa mengubah pandangan hidup seseorang nih.
1: Ya. Contoh lainnya yang jelas di kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan cukup ini ya, perjalanannya itu Nabi Yusuf yang kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf itu penderitaannya tuh levelnya gak main-main tuh mbak. Sama saudara-saudaranya sendiri itu, yang pertama dibuang ke sumur, terus kemudian dijual, difitnah juga yang katanya dengarkan kisahnya, kalau difitnah katanya mau menzina siapa?
0: Istri dari itu ya. Ya, ada gak sih yang membelinya itu?
1: Terus kemudian akhirnya di penjara. Nah tapi terus kemudian di akhirnya bahwa beliau bilang, ini dimaktubkan juga dalam firman Allah kan, sungguh itu masih berhusnuzan kepada Allah, sungguh Tuhanku itu maha baik kepadaku. Ya di dalam Quran surat Yusuf ayat 100. Dan beliau tuh Nabi Yusuf alaihissalam tidak nyalahi takdir sama sekali. Dan akhirnya apa? Menjadi menteri kan, yang akhirnya berbalik. Tiba-tiba ada panggilan surat ke saudara-saudaranya itu, Bunyamin dan lain-lain, itu dipanggil, dan ternyata seorang pemimpin yang dapat ceritaan katanya yang baik hati, yang murah hati itu, dermawan, ternyata adalah saudaranya yang pernah mereka buang ke dalam sumur, yang kemudian dijual, yang difitnah, dan akhirnya dipenjara. Yang ternyata itu karena selalu berhusnuzon itu tadi. Atau Mbak Tata sendiri pernah nggak, kalau yang di orang di zaman-zaman kita nih ada nggak ini? Banyak sebenarnya Mbak kisah-kisah tidak. Kalau di zaman Nabi okelah, masih pikirannya ah iyalah itu kan Nabi gitu kan. Sebenarnya banyak juga yang di nggak usah jauh-jauh, sebenarnya di lingkungan kita sendiri, di keluarga juga sebenarnya kan. Cuma kita kadang nggak sadar. Kadang di keluarga kita sendirilah, karena mereka itu yang sebenarnya selalu menerima aja apa takdir Allah, dan akhirnya Allah sendiri yang mengangkat derajat mereka.
0: Iya. Dan mungkin dari zaman saat ini karena mudah ya untuk menggali atau apa sebenarnya melihat cerita-cerita gitu, inspiratif gitu ya Bu ya. Yang mungkin mereka dari awalnya yang orang yang mungkin biasa,
1: iya,
0: atau
1: dari kalangan bawah,
0: mereka sendiri ngerasa kok apa hidup aku seperti ini,
1: susah.
0: Iya. Tapi sekarang itu ingin merubah hal seperti itu kayaknya gampang nih Bu, mencari sensasi. Bisa nggak sih tuh Bu kayak gitu, misalnya gini nih,
1: gimmick
0: atau mungkin viral gitu Bu, biar aku naik nih, biar tadi tuh merubah hidup kita gitu, boleh nggak sih kayak gitu tuh?
1: Itu pencitraan dong namanya ya.
0: Oh gitu ya. Iya gitu kan.
1: Cara iya, tapi kalau bisa dengan cara yang baik lah, karena kalau yang kayak gitu viral-viral kayak gitu dengan cara yang instan, jatuhnya juga instan Mbak biasanya.
0: Cepet ya.
1: Cepet.
0: Jadi kan kita pengennya
1: nikmatin proses tadi itu.
0: Kita ngomong prosesnya cepat, nah iya. Itu tadi sekarang tuh ya gitu ya Bu ya. Terus juga ya target marketnya gitu ya. Kalau yang dikit kadang kayaknya maaf banget ya, nggak ada faedahnya gitu ya diundang gitu ya, ya kan nggak sih ya Bu ya. Itu jadinya apa ya, ngasih panggung kan gitu ya kalau sekarang. Nah itu jadi orang nggak sekarang pun aku kayak gini deh biar gini biar dipanggil gitu ya. Sekarang zamannya itu ya luar biasa
1: iya.
0: Sekali.
1: Terus udah gitu tiba-tiba lenyap aja gitu kan, nah, instan
0: itu.
1: Juga.
0: Iya gitu ya.
1: Enggak bertahan lama. Tapi kalau dengan memang mulainya dari bawah, dia perlahan terus ke atas, dan itu biasanya awet.
0: Nah itu salah satunya juga kan berbaik sangka tadi ya kan, mungkin ya tadi juga mungkin dengan niatnya kali ya Bu ya.
1: Iyalah,
0: mungkin bolehlah seperti itu ya kan.
1: Asal tidak menyalahi. cara-caranya jangan yang sepak sana sepak sini.
0: Iya itu kan salahnya itu kadang ya ya balik lagi kepada diri sendiri ya Bu ya.
1: Iya karena dan itu kalau sesuatu gini loh pokoknya kita itu kan ada hukum kausalitas itu pasti ada. Ada sebab pasti ada akibat. Kalau kita caranya dengan yang baik, insya Allah nanti akibatnya terus akan baik. Ya di lingkungan kita juga vibesnya semua baik-baik. Tapi kalau kita ada dengan cara walaupun tidak terlihat, tidak terpintas, tapi dalam hati kita nih, ah, ini harus ini nih. Misalnya kayak tadi misalkan harus dengan cara difitnah dulu nih supaya dia anjlok jatuh tapi kita naik. Nah itu nanti akan berbalik Mbak. Pasti ada saatnya ada masanya yang berbuat itu juga akan merasakan itu. Gitu. Jadi tetap kalaupun mau supaya misalkan kita rating naik atau kayak gimana ya dengan cara yang benar-benar indah prosesnya itu tadi.
0: Iya, berbalikan dengan proses. Kisah Nabi Yusuf tadi kan memang itu Nabi yang luar biasa yang memang sengaja dizolimi ya Bu ya. Bukan kita menzolimi diri sendiri kadang itu Bu biar kita naik nama kita biar kita viral biar kita terkenal gitu ya sekarang ya itu kan beda ya pokoknya itu jangan diikuti yang kayak gitu ya saya manggis ya. Kalau mungkin ada orang yang seperti itu ya udah biarin aja mungkin kita lihat nanti proses mereka
1: pasti
0: sampai
1: ada
0: mana
1: masanya. Iya betul ada masa.
0: Oke, siap lanjut lagi dari sesi pendengar lah ya mungkin boleh kasih tips praktis bagi Sobat Manggis di rumah yang saat ini mungkin sedang dilanda keraguan atau prasangka buruk nih terhadap takdir hidupnya biar kembali optimis terus tenang di hatinya Bu.
1: Tadi balik lagi ya istighfar itu
0: pertama itu
1: ya, itu yang pamungkasnya pokoknya istighfar karena walau gimana kita manusia kan gak luput dari salah dan dosa ya kita gak tahu sedangkan Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan semuanya belum kita lakukan aja baru niatan itu Allah tahu ya Mbak. Jadi tetap banyak istighfar ditambah dengan solawat ya perbanyak solawat juga karena Allah sendiri itu bersolawat loh kepada Nabi. Allah sendiri dalam Quran itu kan jelas innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah itu Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah masa kita enggak? Nah itu ya. Itu pasti ada hikmah nanti itu pasti ada dirasakan benar-benar selain kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kan. Karena perbanyak solawat kepadanya. Nah terus itu tadi mulai kita dari bangun tidur usahakan jangan lepas kita berdoa minimal seminimal mungkin baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin bahwasannya kita masih dikaruniai Allah kehidupan kita bisa melek ada loh yang waktunya bangun tidur tapi tiba-tiba mata kita gak bisa melek lagi atau bisa melek tiba-tiba gak melihat ma'udzubillahimindalik ya kan terus ada yang tidak bisa menggerakkan badan padahal lagi sebelum tidur aman-aman aja biasa-biasa aja. Nah itu makanya jangan lepas dengan hamdalah seminimal sependek-pendeknya kata itu hamdalah.
0: Tapi sekarang apa nggak bisa lepas dari ini Bu? Bangun tidur
1: nyari HP.
0: Iya benar nggak sih Bu?
1: Boleh nyari enggak. HP tapi yang dilihat itu doa kita belum apa nih.
0: Itu ya Bu ya larinya ke situ ya.
1: Iya tetap ya vibesnya positif. Doa yang kemarin tuh belum hafal nih ya. Kita lihat
0: itu
1: doanya. Terus scroll
0: sekarang tuh lah.
1: Iya macam-macam.
0: Iya oke bagusnya gitu ya kalau emang kamu enggak bisa lepas dari HP tapi beda nih jalurnya bukan apa membalas chat langsung enggak ya ya Allah astagfirullah.
1: Iya memang betul dunia sekarang ya saya juga nggak mungkir itu kok Mbak apalagi karena misal ada keluarga yang jauh tinggalnya kita nggak tahu apa kabar kan tapi tetap usahakan seminimal mungkin kita baca hamdalah dulu
0: alhamdulillahirobbilalamin
1: Allah masih kasih nafas nah, nafas itu bukan sesuatu yang murah ya itu mahal dan tambahlah doa-doa yang lainnya saya ada doa nih Mbak pendek aja sih.
0: Ya, boleh silakan Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mbak harus hafal ya. Pokoknya besok pagi Mbak harus praktekin bangun tidur. Pendek.
0: Oke, okay, kalimatnya
1: cuma tunggu, kalimatnya berulang.
0: Sebentar. Oke, boleh didengar secara saya manggis ya. Silakan Bu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr. Saya ulangi lagi ya, cuma itu kok pendek.
0: Okay, iya, ulang.
1: Berulang. Allahumma inni as'aluka min faj'atil khair wa a'udzu bika min faj'atis syarr.
0: Oh, beda khair sama syarr.
1: Khair sama syarr.
0: Oke.
1: Okay. Khair itu inni as'aluka. Ya, aku meminta kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Nah, kalau yang keduanya syar itu kan keburukan. Aku minta perlindungan dari kejahatan yang datang tiba-tiba.
0: Oke,
1: okay. Nah, itu baik. Itu salah satu potongan dari doa pagi petang ya.
0: Oh, ya itu artinya juga di situ ya, makna apa dari doa itu tadi ya Bu. Ya itu suatu

0: berarti belum memaafkan. Allah itu Maha Pemaaf ya kepada kita. Tapi kalau kita ada salah kepada manusia, kita harus minta maaf dulu kepada manusia itu, gitu Mbak.
1: Tapi kalau orang itu yang salah, gimana tuh Bu? Misalnya kita ya tadi kita ngerasa kesal sama orang,
0: iya,
1: kita juga harus memaafkan mereka.
0: Iya, dan itu pahlawan Mbak.
1: Ya, tapi kalau
0: yang bisa memaafkan orang yang salah itu emang nggak gampang kan?
1: Mm-hmm.
0: Tapi itu pasti nggak akan.
1: Tapi boleh nggak sih mintanya Bu? Ya udahlah, ya Allah, saya ketemunya sama mereka di dunia aja, takutnya ketemu juga di akhirat ya Bu. Itu yang itu yang gimana ya Bu ya? Aduh.
0: Overthinking tuh.
1: Itu overthinking ya?
0: Iya, urusan akhirat lagi Mbak. Oh
1: gitu ya. Ya
0: putus, Bu. Dunia putus.
1: Oh putus ya?
0: Iya, kan, iya. Juga
1: kan ada tuh Bu, ya kayak gitu katanya kan, nanti apalagi soal pertanggung jawaban nih Bu, sebelum selesai pertanggung jawaban mereka di dunia, takutnya nanti bakal ditanggung jawabkan kan di akhirat. Bener gak sih?
0: Itu nanti di timbangan amal Mbak.
1: Oke, seperti itu ya.
0: Iya, jangankan dengan orang lain, dengan orang tua kita sendiri atau anak kita sendiri juga kan sebenarnya tidak mengenal satu sama lain, benar-benar tidak tahu. Tapi dengan amalan tadi, misal anak punya anak-anaknya yang soleh-soleha itu bisa membantu orang tuanya, itu beda. Itu bisa. Nah, kalau memang kita ada urusan dengan manusia, usahakan selesaikan di dunia. Jangan sampai kebawa-bawa. Kita nggak tahu itu tadi, bisa sebelum tidur kita maafkan semua. Ya, orang yang bisa memaafkan orang yang salah, padahal dia yang salah nih, kan bukan gue yang salah, ngapain gue yang minta maaf, misalnya kayak gitu, itu pahlawan loh Mbak. Dan itu gak akan luput insya Allah dari pahala ya Allah.
1: Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini cerita
1: Allah
0: pribadi kayaknya.
1: Ya kita ini mungkin pernah ada ya mengalami hal tersebut.
0: Pasti,
1: cuman ya, ya itulah manusia gedegnya gitu di situ Ibu. Oke, terima kasih Bu ya. Tapi ini tuh tadi tipsnya praktis atau mungkin buat semua Sobat Manggis yang mungkin tadi sedang dilanda oleh keraguan dan prasangka buruk ya. Mungkin ini karena udah berapa menit lagi ini boleh disimpulkan untuk semuanya tadi dari tema kita di siang hari ini.
0: Ya, bismillah. Gak usah panjang-panjang lah ya. Pokoknya yang jelas husnudzon kita terus pasang dan ya bisa dikatakan wajib lah ya kita husnudzon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, karena insya Allah kalau kita sudah husnudzon sama Allah, pasti sama manusia pun kita husnudzon, nggak ada suudzonnya. Ya sesuai dengan tadi saya ingatkan lagi bahwa kata Allah itu, aku adalah prasangka hambaku. Nah, jadi kalau udah kita berprasangka baik, insya Allah Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan, yang menjadi kebutuhan sebenarnya. Gitu. Dan rubah mindset kita, rubah mindset mulai sekarang itu bahwa Allah itu lagi nulisin cerita terbaik buatku, dunia akhirat. Jadi tinggal jalanin dan percaya itu. Udah. Gitu aja deh Mbak, nggak usah panjang-panjang nih,
1: siap-siap.
0: Lupa.
1: Siap-siap Ibu ya. Jadi itu dia dari Sobat Manggis, nggak kerasa ya waktu yang sudah kita lewati ini ya, yang membersamai kebersamaan kita di dialog religi, yang mana perbincangan yang sangat mendalam ya tentang penting dan hikmahnya husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, mengingatkan kita kembali apapun takdir yang sudah Allah tetapkan bagi seorang mukmin itu semuanya adalah bentuk kasih sayangnya Ibu ya, yang terbaik buat kita. Dan mari kita terus belajar melatih hati dan selalu berprasangka baik ya, meyakini kalau di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan hikmah yang agung. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Vivi, sehat selalu ya Bu. Terima kasih buat ilmunya, pencerahannya yang luar biasa, dan juga buat Soe Manggis yang telah mendengarkan di siang hari ini. Terima kasih juga, saya Tata pamit bertugas dulu ya dan pamit undur diri. Untuk Ibu juga aktivitasnya lancar hari ini, sampai ketemu lagi ya Bu ya di sesi kita selanjutnya lagi dengan tema-tema yang luar biasa tentunya ya. Oke, dan mohon maaf atas segala kilapan buat Soe Manggis. Mari kita tutup perjumpaan kita siang hari ini dan sampai jumpa lagi buat Soe Manggis semuanya. Kalau gitu saya Tata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Sultan Taha Saifuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi dan merupakan pahlawan nasional asal Jambi yang dilahirkan pada pertengahan tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih Jambi. Meskipun ia terlahir dari kalangan bangsawan, ia memiliki sikap yang rendah hati, senang bergaul dengan masyarakat dan sangat membenci Belanda. Aktivitas melawan Belanda makin gencar sejak ia naik tahta menjadi Raja Jambi pada tahun 1855. Usahanya melawan Belanda dilakukan dengan menggalang kekuatan masyarakat. Pada tahun 1904, Belanda melakukan penyerbuan dan berhasil menyergap pasukan Sultan Taha di Dusun Betung Berdarah. Dalam penyerbuan itu, Sultan Taha wafat dalam usia ke-88 tahun. Jasadnya dikebumikan di Muara Tebo yang kini dijadikan sebagai makam pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudolah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was-sana'i alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.
2: Jambi.
1: Campur Sari.
3: Sore-sore padang bulan, ayo konco
2: melayu.
4: Laksana kembang merah pilihan raja-raja, hiasan dalam taman istana.
1: Atau Khas Manggis, request suka-suka.
2: Suka-suka.
5: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
6: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
5: Kok permen?
6: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis, disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani suasana siang Anda di hari ini, tepatnya edisi Kamis 10 September 2026. Oke deh, menemani suasana siang hari Anda. Seperti biasa, saya tidak sendirian, saya Manggis ya. Kali ini saya bersama
1: Fizi.
0: Iya.
1: Dari UIN STS Jambi.
0: Oke deh Fizi, ya deh ya. Oke deh, untuk saya Manggis semuanya, kali ini saya bersama Fizi ya, menemani saya Manggis selama 3 jam ke depan. Kita hadir di program Khas Manggis, Request Suka-Suka.

0: Oke lah, selamat pagi semuanya, menemani siang Anda dari jam 1 sampai jam 4 sore. Request suka-suka hadir kembali ya pastinya. Mudah-mudahan selalu semangat ya untuk Anda. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggis 96FM ya, menemani siang Anda selama 3 jam kita hadir. Yang pastinya kita berdua mendoakan Soi Manggis semua dalam keadaan sehat walafiat, pekerjaannya juga lancar, diberikan keberkahan dalam rezekinya. Dan kita berdua juga mendoakan Soi Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda semuanya, atau yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada juga terima kasih banyak. Nah, seperti biasa saya Manggis, yang pengen ikutan gabung caranya gampang banget. Fizi, caranya gimana?
1: Bisa dihubungi telepon 24187 atau komen di Facebook Manggis spasi full request lagu di nomor WA 0811-7451-500.
0: Iya bener banget ya, jadi udah diberikan informasinya sama Fizi. Oh ya, ngomong-ngomong Fizi apa kabar nih siang ini Fizi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Fizi ya. Gimana kondisi Jambi sekarang nih Fizi?
1: Waduh, semakin tebal aja asapnya bang ya.
0: Jadi kabut asap agak tebal kayaknya sekarang ya.
1: Iya. Apalagi kemarin kan ada kebakaran di Sengeti ya.
0: Oh iya, ada kejadian kebakaran di Sengeti.
1: Iya betul bang.
0: Itu kalau boleh tahu bocorannya kenapa bisa terjadi kejadian tersebut?
1: Kalau kronologi jelasnya saya kurang tahu. Soalnya kan saya cuma lihat sekilas aja bang.
0: Okay.
1: Info dari media sosialnya.
0: Media
1: bang.
0: Sosial ya. Oke deh. Jadi kondisi kebakaran kemarin itu apakah bangunan, bedeng, ruko atau apa nih?
1: Toko baju bang.
0: Oh toko baju.
1: Iya,
0: oh
1: toko baju kebakaran di Sengeti.
0: Iya kan, benar banget ya. Jadi makanya nih buat saya manggil semuanya diimbau kembali ya. Di kondisi panas kemarau seperti ini memang terkadang bisa memancing kondisi api gitu ya. Nah makanya untuk ke musibah yang terjadi di daerah Sengeti ya, toko pakaian berarti ya?
1: Iya toko pakaian.
0: Oke lah, mudah-mudahan semuanya bisa kondisi barang-barangnya itu bisa diselamatkan.
1: Amin,
0: gitu ya. Oke Pizi, kayaknya kita langsung aja ya terima dulu di telepon ya di 24187.
1: Halo Kas Manggis.
2: Request suka suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini cogannya siapa yang satunya?
1: Fizi bunda dari UIN.
2: Siapa?
1: Fizi.
2: Hah?
0: Fizi.
2: Sebenarnya Fizi. Susah kali bunda sebutnya.
0: F-I-Z-I. Fizi. Ya emang namanya Fizi gimana?
1: Iya
2: bunda. Fizi. Iya. Benar. Fizi atau F?
0: F F
2: F.
0: F. Iya.
2: Fizi.
0: Fizi.
2: Pakai Z berarti bukan.
0: Iya pakai. Pakai Z. Pakai Z.
2: Bukan pakai Z, pakai baju.
0: Iya.
2: Lagu bunda dong.
0: Lagunya apa bunda?
2: Tunang Kanti.
0: Tunang Kanti. Oke lah siap.
2: Salam bunda ya.
0: Iya.
2: Coba Bang Ijal langsung dua bela.
0: Kenapa Bang Ijalnya?
2: Lagi happy birthday deknya.
0: Woi, Bang Ijal
2: kita
0: lagi ulang tahun.
2: Makan-makannya ya.
0: Makan-makan Bang Ijal.
2: Jadi terima kasih ya sama Fizi ya.
0: Iya bunda.
2: Ayo seberang sungai masuk dong. Semoga sehat ya, kayaknya cuaca gini kondisinya pada kurang sehat semua badan ini.
0: Betul betul. Memang
2: termasuk bunda.
0: Iya banyak kondisi sekarang ini memang banyak yang lagi nggak fit bunda kondisinya.
2: Bunda aja lah semua demam ini.
0: Makanya harus jaga-jaga kesehatan kayaknya kita.
2: Cuma
0: nih ya.
2: Cuma dibawa ceria aja.
0: Oh iya harus. Emang kalau sakit itu jangan terlalu dibawa gimana gitu ya kalau kondisinya ya.
2: Ya kayak kemarin ya nggak bisa ya, memang nggak bisa benar. Kalau ini masih bisa lah bawa ceria.
0: Iya, tergantung kondisinya. Kalau masih bisa dibawa happy gitu ya.
2: Ya udah mulai bersin-bersin lagi.
0: Ha? Oh iya, memang itu gejala-gejala tuh.
2: Anak gak disakit, lari kan ke bundanya lagi.
0: Biasa nular-nular tuh bunda.
2: Virusnya dianya.
0: Virus kabut asap namanya.
2: Buatnya Ali sama Fizi, sehat ya. Selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Fizi, itu namanya tadi Bunda Tasyawati ya. Lokasinya di Cempaka Putih. Tetangga Radio Manggis ya. Oke, kita lanjut ya Fizi, di belakang.
1: Halo Kas Manggis.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Dari Mbak Sinta Palima. Dari Mbak Sinta Palima.
1: Oh, Mbak Sinta Palima ya, Pak. Apa kabar Pak
3: Bunda Sinta? Alhamdulillah baik, Mas. DJ mana DJ?
0: Iya, iya Mbak Sinta.
3: Kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Request lagu apa nih?
3: Lagu ini ada, Teras Biru yang remix.
0: Teras Biru remix. Teras Biru remix ya? Teras Biru remix kayaknya belum ada nih Mbak Sinta.
3: Itu kalau dari adiknya bunga-bunga apa itu ya?
0: Bunga-bunga cinta.
3: Ya,
0: itu. Ada bunga-bunga cinta, siap.
3: Ada bestinya ya?
0: Iya, kenalan aja dulu Mbak Sinta sama besti saya sebelah tuh.
3: Besti Mas Mizi ya?
1: Fizi, Bunda dari UIN.
3: Iya, oh enak dong ada teman di Jale.
0: Oh iya.
3: Salam kenal.
1: Salam kenal juga Bunda.
3: Selalu, di Jale juga siap selalu.
0: Amin.
3: Mau nyamperin nih?
0: Iya, silakan. Salamnya buat siapa, Mbak Sinta?
3: Buat DJ Ale sama
0: Fizi.
3: Ya, Mizi.
0: Iya.
3: Semangat sampai pokoknya jangan lupa pakai masker ya.
0: Siap.
3: Jaga kesehatan juga. Terus buat tadi ada Bunda Wati ya?
0: Iya, benar.
3: Bunda Wati buru banget, Bunda. Tekwannya masih ada enggak tekwannya? Makan.
0: Tekwannya masih ada katanya, tinggal gerobaknya.
3: Enggak boleh lempar ke kambang.
0: Hah? Mau dilempar gerobaknya ke sana?
3: Enggak, tekwannya.
0: Udah habis lah Mbak Sinta, itu jualannya sampai siang dianya Bunda tuh.
3: Dari pagi ya.
0: Dari pagi iya.
3: Sehat selalu, selamat monitor. Terus buatnya Bunda Elo, Bunda Tasyawati, Ajeng, Bang Abdullah, mudah-mudahan mau tidur bang, jangan tidur, aku lagi sholat. Terus buatnya Ijal Sengerti, iya Bang Ijal Angso Duo, Bang Tamrin, buatnya Juli, Baju Bang, terus buatnya Budi Sri, di Palima juga ya mudah-mudahan monitor, selalu monitor waktu DJ.
0: Iya, terima kasih Bu Desri.
3: Nah, terus buat tetanggaku idolaku yang samping rumah nih ya, Benjol dari kita Jambi.
0: Iya.
3: Mau masuk dianya kan dari jam istirahat jam 12, berarti mau mulai kerja lagi deh jam satuan ini. Semangat buat kru-kru karyawannya ya, gitu. Tapi buat semua ya DJ.
0: Oke,
3: Bunda. Ya DJ, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang tadi itu Fizi, itu namanya Mbak Sinta Palima. Mbak Sinta, ya. Ya. Siap, kita lanjut lagi deh.
1: Halo Kas Manggis.
4: Request suka-suka. Assalamualaikum DJ Ale sama Fizi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan siapa ya? Mael. Iya. Mael tetangga lah Radio Manggis.
1: Apa kabar Bang Mael?
4: Alhamdulillah Bang Mael hari ini nampaknya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
4: Izi gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik Bang.
4: Udah makan belum?
1: Alhamdulillah Bang sudah.
4: Nambu dah.
1: Kalau nambu Bang ngantuk nanti Bang pas siarannya Bang.
4: Oh, kalau di Jale itu dia kalau enggak nambu dah.
0: Porsi jumbo Bang ya.
4: Porsi jumbo dia.
0: Nambu aja. Ya ini Bang Ijal Piji ya. Mm-hmm. Bang Ijal di Toko Bumbu Nusantara. Gimana kabarnya nih Bang Ijal, sehat ya Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Dengar-dengar katanya ada yang ulang tahun nih kayak hari ini ya.
4: Siapa tuh?
0: Iya itu tuh orangnya. Yang ngerasa aja Bang yang ulang tahun.
4: Iya, alhamdulillah dijari.
0: Alhamdulillah.
4: Hari ini bertepatan dengan hari lahir ya.
0: Mm-mm, alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah sudah melebihi setengah abad dijari.
0: Sudah melebihi setengah abad Bang Ijal ya?
4: Iya.
0: Waduh, iyalah mudah-mudahan barokah umurnya ya Bang.
4: Amin.
0: Sehat selalu, mudah rezekinya, lancar usahanya. Dan amin, tetap menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
4: Amin.
0: Siap. Ya,
4: terima kasih buat Dejale, buat apa tadi Wasifa, emang pokoknya buat semua teman-teman ya.
0: Mm-hmm.
4: Baik yang mengucapkan melalui apa WA maupun di udara, pokoknya terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah.
0: Amin ya. Mudah-mudahan doa-doa yang positif langsung nyampe dengan orangnya ya Bang ya.
4: Amin. Dan doa itu kembali juga kepada yang mendoakan.
0: Iya, jadi doa itu jadi mantul-mantul ya Bang ya.
4: Mantul.
0: Iya deh, siap Bang Ijal, lagunya apa nih?
4: Kalau lagu Selamat Ulang Tahun versi Minang ada gak?
0: Kayaknya belum ada Bang lagu versi Minangnya Bang.
4: Oh ya, kalau itu apa aja lah yang versi
0: dangdut.
4: Iya.
0: Selamat ulang tahun ya Bang.
4: Oke, siap.
0: Oke, siap Bang Ijal. Salam buat siapa Bang?
4: Buat Dejale sama Fizi ya. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat dan sukses selalu ya.
0: Amin.
4: Minta apa lima tadi, wajib Pak Emannya juga ya. Buatnya Tamri, Kak Ben, Mbak Andrea, Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga. Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Vero juga, Naila. Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Alimi, sama Bunda Nadia juga. Bunda Tergawi, Bunda Ismiati juga ya. Buatnya Armi Muda, buatnya Mak Ija juga, Isara Piancin, Dimitrin, Iing, Abdullah, Bang Ahmad, Bunda Haja Sumarno, Mbak Ayang juga, Bapak Mama Inaya, Kak Ida, Neng Meli, pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali Dejale sama Tuzi ya.
0: Oke, Bang Ijal.
4: Dejale, Tuzi, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi itu Bang Ijal Fizi ya, dia apa namanya jualan perbumbuan lah ya di Pasar Angsu Duo ya. Oke, lanjut kita ke komentar ya Fizi ya. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Fizi. Waalaikumsalam ya. Dari Mbak Ririn Azhara lagunya dong Kerinduan. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale dan juga Fizi. Waalaikumsalam. Dari Nyabang ada Rianto Sungai Gelam hadir lagunya Banyulangit. Salam buat semuanya aja, buatnya Bang DJ sama Fizi, selamat tugas aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Penjahit Dani Lebak Bandung hadir ya. Selamat siang aja untuk semuanya. Lagunya Tungke Mambau Rabah ya. Buat DJ Le sama Fizi, selamat tugas, sehat selalu. Amin. Doa yang sama juga buat Penjahit Dani sekeluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Amar, lagunya Terelie. Buat DJ Le sama Fizi, selamat siaran, sehat selalu. Dan salam kompak untuk semua Soe Manggi. Oke, Pizi, kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah pada di request ya. Pastikan saya Manggis semuanya tetap stay tune terus ya. Tetap di As Manggis, request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang Sohib Manggis. Terima kasih banyak masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FF Jambi. Masih bareng Fizi dan Bang Ale di program Kas Manggis Request Suka-Suka.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis 96 FM ya, menemani aktivitasnya di siang hari ini. Tetap semangat ya buat saya Manggis dan juga yang sedang istirahat di rumah bersama keluarga tercinta di edisi Kamis 10 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Masih dengan saya Ale dan Fizi ya, kita hadir menemani Anda di siang hari ini sampai nanti jam 4 sore. Oke, masih semangat ya Fizi?
0: Masih dong.
1: Masih dong. Nah, buat saya Manggis yang pengen gabung silakan, caranya gimana?
0: Bisa hubungi telepon 24187 atau komen di Facebook Manggis spasi full atau request lagu di Facebook atau request lagu di nomor WA 0811-7451-500.
1: Oke, selamat pagi semuanya dan juga Fizi. Sebelum kita masuk ke acaranya, kita kasih dulu ada yang informasi penting untuk Anda nih ya. Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan goib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk goib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, saya Manggis buat kamu nih yang penasaran banget ya. Saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 17 September 2026. Tapi kalau kamu pengen nonton lebih dulu ya, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian ya, hari ini di Kota Jambi itu bertempat di bioskop di Mall Jamtos XX1 ya, pada tanggal 10 September 2026. Nanti malam ya saya Manggis ya. Jadi itu jadwal screeningnya itu jam 7 malam di Jamtos, tepatnya di XX1. Ayo makanya buruan nih, penasaran dong, pengen tahu ya gimana sih cerita film layar lebar ya, judulnya Urang Bunian ya. Karena ini kan filmnya memang menceritakan kondisi tentang hal-hal mistik ya yang ada di Pulau Sumatera ya. Dan juga ini pas banget ya, nanti malam malam Jumat juga kan Fizi ya.
0: Iya betul, malam Jumat.
1: Cocok banget ya, film horor tayangnya malam Jumat ya, nanti malam screening ya. Aduh, bikin deg-degan deh ya, penasaran juga nih pengen nonton ya film Urang Bunian yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 17 September 2026. Oke Biji, kita lanjutkan kembali di line telepon kita di 24187.
0: Halo Kas Manggis.
2: Request Kas ke adik Virgi sama Mas Ale.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Budi Vila.
0: Budi Vila.
2: Ngerti, suak putar.
0: Apa kabar Budi?
2: Alhamdulillah sehat adek, gimana kabar adek?
0: Alhamdulillah sehat, Ude.
2: Kurang ini dak, sajen.
1: Kurang sajen. Kok kurang sajen, Bude?
2: Iya, kan biasa kenal sajenan dia.
1: Aduh, aduh, aduh.
2: gimana kabar Mas?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Desi lama Pak De, gimana kabarnya juga nih?
2: Sehat, lagi balik dari Sengeti tadi.
1: Oh, udah pulang dari Sengeti.
2: Ya, belanja. Karena hari Senin dan kemarin biasa keluar mana.
1: Oh iya, jadi hari ini jadwal belanjanya.
2: Ya, soalnya di jual karet ke Jambi.
1: Oh, jadi hari ini jadwal jual karetnya ke Jambi.
2: Iya, Kamis kan?
1: Oh iya, betul ya, Kamis ya.
2: Ya bingung adik Virginia mau kerja apa?
1: Iya.
2: Motong adik Virgi.
0: Oh, motong.
2: Motong karet sama petani anu,
1: sawit. Bu Desila sama Pak De itu panen getah ya.
0: Dengan sawit ya.
1: Sama sawit.
2: Bingung kerjaan apa katanya.
1: Ya deh Bu De, lagunya apa Bu De?
2: Ada lagu Engkau ke kiri, aku ke kanan.
1: Engkau ke kiri, aku ke kanan.
0: Engkau ke kiri, aku ke kanan. Oke.
2: Engkau ke kiri, aku ke kanan, aku engkau ya.
1: Aku di barat, engkau di timur.
2: Bukan.
1: Oh, emang lagunya itu ada. Siapa penyanyinya, Bu De?
2: Gak tahu.
1: Cewek cowok?
2: Cowok, cewek.
1: Cewek, judul lagunya apa tadi? Engkau ke kiri, aku ke kanan. Oke, coba tak lihat-lihat dulu ya.
2: Kalau enggak engkau, apa kamu, apa engkau gitu.
1: Ya, oke.
2: Salamnya?
1: Salam, silakan Bu De, sambil kita cari lagunya ya.
2: Iya. Salamnya yang pertama, Sopo yo. Yang pertama yang udah masuk tadi lah ya.
1: Bunda Tasyawati.
2: Dengar tadi kayak-kayak Bang Ijal seperempat.
1: Bang Ijal, Mbak Sinta Palima.
2: Wow,
1: luar biasa.
2: Wow.
1: Oh Bude, ini judul lagunya Kau ke kiri, aku ke kanan. Cewek cowok?
2: Cewek.
1: Kalau cewek penyanyinya Christina.
2: Oh, iyalah.
1: Cewek.
2: Iya itu.
1: Cewek ya. Karena dia ada penyanyinya, ada Mizet, ada Muksin Alatas.
2: Yang cewek.
1: Yang cewek, oke lah siap.
2: Christina berarti ya.
1: Christina. Oke. Okay.
2: Susi, melukum Mbak Susi.
1: Lanjut salamnya Bu De, sambil tak ya, cari lagunya.
2: Ini Mbak Susi, miss call, buru-buru melukum.
1: Oh iya.
2: Buat Bang Tamrin, Bang Ijal sudah ya.
1: Sudah.
2: Apung nih. Halo?
1: Iya, halo.
2: Itu ngik-ngik bunyinya.
1: Kenapa ngik-ngik?
2: Kesana
1: udah. Iya udah, ngekingnya masih enggak kan?
2: Enggak.
1: Sudah, oke.
2: Buat Bang Halimin, Bang Arman. Buat Mbak Nadia Purnama juga ya.
1: Iya. Ajeng
2: Mbak Sinta juga, Mbak Naila sama Mbak Ika juga ya. Lopo miss call. Woi, orang tempino miss call, Ramanelu.
1: Ramanelu, selamat siang Ramanelu.
2: Ya, monitor nih kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Buat Mbak Solia juga ya. Buat Mas Putra Pulau Kijang, Bang Ahmad Talang Banjar, sama Haja Sumarno ya.
1: Iya.
2: Buat Bang Rudi Masakan Pak Abdullah. Mak Elok juga.
1: Iya.
2: Buat Kak Urel juga kalau monitor ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Lasri, Neng Nelly juga.
0: Iya.
2: Apa meneh yo? Sape lah kayak Mas Kak Butet, Lebu Kak Butet, Pak Udin juga ya. Bang Ramlan, Tunas Muda, masuk bang.
1: Mas,
2: Roman juga kalau monitor. Oh, Pak Desarbin, sering monitor ya mas ya.
1: Iya, itu Pak Desarbin atau Pak Desarbin?
2: Dengar-dengar Pak Desarbin.
1: Pakai P atau B?
2: Itulah masalahnya.
1: Iya itulah, nantilah kalau Pak D masuk saya pengen tahu.
2: Itu denger gadang Pak Desarbin gitu.
1: Iya makanya yang mana takut salah nama sayanya.
2: Kan gak ada cuma satu itu Pak Sarbin, Sarbin.
1: Iya Sarbin apa Sarpin nanti. Pak De saya dengarkan Sarbin, Pak De ya. Kalau Pak ya. De Pak De dengar nanti kasih tahu ya.
2: Pak De Sarbin.
1: Sarbin apa Sarpin gitu ya.
2: Bu De gak ada nomornya mas.
1: Iya enggak maksud saya nanti kapan-kapan siapa tahu Pak De masuk gitu kan. Tak tanyain gitu.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Mas dan adik, selamat siang, selamat tugas ya.
1: Iya, Bu De.
2: Semoga selalu lancar juga.
1: Amin.
2: Buat adik Virgi, semoga semua lancar deh ya.
1: Fizi, namanya Fizi.
0: Fizi, Bu De.
2: Apa?
1: Fizi.
2: V, F ya?
0: Ya, F, Bu De.
1: F, F-I-V, Z-I-Z, Fizi.
2: Tekan ya. Semoga lancar deh ya.
0: Amin Bu De, makasih Bu De.
2: Semoga nanti semua ke depannya juga lah ya.
0: Makasih Bu De.
1: Amin.
2: Yang kuat adek, gak kedengeran juga itu di radio.
1: Nah itu makanya
2: suaranya
1: kan.
2: Suaranya agak ini, dikerasin dikit.
0: Ah. Siap Budi, makasih Budi.
2: Ah itu baru dengar.
1: Nah, baru dengar ya Budi ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Ah sama suara Budi. Budi sudah setengah abad umurnya. Asli setengah abad lewat.
1: Iya asli.
2: Terima kasih semuanya.
1: Iya Budi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Kalau yang tadi itu Fizi Budesila ya di Suaputat Sengeti. Oke lanjut.
0: Halo Kas Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Bang Ramlan.
0: Oh, Bang Ramlan.
3: Ramlan.
0: Bang Ramlan ya?
3: RR.
0: Bang Ramlan.
3: Iya. Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Fizi Win Bang, Win Dalo.
3: Ya salam kenal Beo.
0: Iya siap Bang.
3: Apa kabarnya kalian berdua nih?
0: Alhamdulillah baik Bang.
1: Gimana kabarnya Bang?
3: Apa?
1: Gimana kabarnya Bang Ramlan sehat ya?
3: Kabarnya Alhamdulillah hari ini saja pokoknya lebih baik.
1: Sudah enakan badannya Bang?
3: Sudah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya deh siap, request lagu apa nih Bang?
3: Mungkin request lagu daerah lah gitu.
1: Ah, boleh.
3: Kato Harap.
1: Kato Harap.
3: Iya.
1: Oke dah, siap Bang. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semuanya tadi ya.
1: Mm-hmm.
3: Yang diwakili oleh Budi Sila tadi ya.
1: Iya.
3: Pokoknya salam kopak, salam selalu juga ya.
1: Oke.
3: Yang penting buat Pizi ya.
1: Mm-hmm. Siap.
3: Dan Ali
1: ya.
3: Selalu juga ya. Yang
1: Amin.
3: Penting selalu jaga kesehatannya.
1: Siap.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kalau yang tadi itu Fizi itu namanya Bang Ramlan Tunas Mudo ya. Kita lanjut lagi.
0: Halo Kas Manggis.
2: Request suka-suka ganteng-ganteng berdua, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Bunda.
1: Sehat.
2: Sehat ya, masih kabut ini kayaknya, ganteng alis.
1: Iya, masih kabut ya?
2: Iya.
1: Dikit-dikit lah tapi ya.
2: Iya, tapi gak keluar-keluar lah di rumah,
1: iya,
2: baik.
1: Iya, di rumah aja lah.
2: Iya, di dalam rumah be pakai masker, gak tahan.
1: Iyalah.
2: Ngap rasanya kalau udah pakai.
1: Benar.
0: Tambah tebal ya kabut asapnya Bun.
2: Iya. Maklum lah ya, faktor udah.
1: Kabut asap gak ada faktor U-nya.
2: Nah, iya lah faktor U juga lah kalau usianya sudah.
1: Oh iya. Iya.
2: Gitu kan.
1: Iya, jangan sering-sering keluar rumah gitu
2: itulah,
1: ya.
2: Makanya.
1: Di dalam rumah aja pakai masker, pakai kacamata hitam.
2: Oh, jangan lagi delala kayak jadinya.
1: Delala?
2: Udah tahu enggak delala?
1: Tahu dong.
2: Kalau enggak tahu enggak disuruh tanya dengan Bu Desila.
1: Iya, benar. Ya deh Bunda Rido, lagunya apa nih?
2: Lagunya.
1: Heeh.
2: Aduh, kapo tadi tuh. Hai, ini Bella.
1: Apa tuh?
2: Lagu daerah sudah ya.
1: Sudah.
2: Adalah kalau sudah ini Bella minta malam terakhir.
1: Malam terakhir. Oke. Okay.
2: Ayang Beb sudah selesai kerjanya belum Ayang Beb? Kalau sudah balik hati-hati yo, sehat selalu sekeluarga yo. Kali.
1: Ah.
2: Ada enggak kemarin mampir?
1: Hah?
2: Hampir enggak Ayang Beb kemarin ke situ?
1: Enggak ada.
2: Dado ya?
1: Iya.
2: Oh, berarti dia memang iya nih yang bener nih yang dia. Iyalah untuk Bude Sila tadi ya, sehat selalu sekeluarga ya Bude. Ah, terus jangan kedua, selamat ulang tahun, semoga yeah. Panjang umur, murah rezeki. Pokok yang terbaik Ijal ya.
1: Amin.
2: Ditunggu makan-makannya.
1: Makan-makannya di rumah masing-masing.
2: Janganlah. Ya salam untuk Wiwin Jal ya kalau masih monitor ya. Terus buatnya Aja Sumarno, Amat, terus siapa lagi ya? Butet. Tante sudah masuk belum?
1: Sudah, belum.
2: Belum ya, tidur. Ya, tidur. Token Taiwan tadi sudah kayaknya masuk. Ayolah, untuk galau-galau lah ya, ganteng-ganteng berdua.
1: Iya, bunda.
2: Sehat selalu, sehat selalu, yang terbaik ya.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya ganteng-ganteng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya dong Cindai. Ya, salam aja buat semua pendengar Radio Manggis ya, buatnya Mas Alimin, Saban Ngeluyur dan semuanya ya. Dari Mbak Nilam Sari hadir aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Agung SPDI lagunya Burung Kene-kene. Salam kompak aja untuk semua Sweep Manggis. Dan juga darinya Abah Wesal Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Oke, PG, kita putarin dulu ya lagu-lagu yang udah pada di request ya. Saya Manggis, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan

membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Radio Manggis. Heboh dan duitnya.
2: Asik goyangnya.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Re, nih, kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
8: Khas Manggis. Khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Oke, masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Masih bersama saya DJ Ale dan
1: Fizi.
0: Iya, kita berdua hadir masih menemani saya Manggis ya. Oke Fizi, gak terasa nih sekarang udah jam 3:30 Fizi. Tinggal setengah jam lagi ya.
1: Iya betul.
0: Kita menghibur Sahib Manggis di hari ini. Oke deh Fizi, kita lanjutkan kembali ya. Untuk yang pengen ikutan gabung di 24187, kira-kira siapakah penelpon kita yang selanjutnya? Oke deh, terputus ya. Masih kita terima untuk yang pengen ikutan gabung ya, mungkin sekitar 2 atau 3 penelpon ya. 2 orang penelpon atau 3 penelpon masih bisa, mumpung masih kita bisa putarkan lagu-lagunya nanti sampai jam 4 sore.
2: Halo Khas Manggis.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Suka-suka.
2: Dengan siapa, di mana?
3: Zainam.
2: Dengan Bunda Zainam.
3: Iya.
2: Di mana Bun tinggalnya?
3: Di rumah lah. Dengan siapa?
2: Fizi Simpang Rimbo, Fizi.
3: Oh, Fizi.
2: Fizi Bunda.
3: Fizi ya?
2: Ya, Fizi.
3: Fizi.
2: Ya.
3: Oh, sama siapa Fizi di situ?
2: Dengan Bang Ale, Bunda.
3: Oh, salam kenal semua.
0: Iya.
3: Boleh nggak pinjam lagu?
2: Boleh Bunda.
3: Lagunya.
0: Apa?
3: Oh, apa tuh ya? Siapa yang mau? Yang mau itu lagunya itulah.
0: Yang mana Tante? Siapa yang mau?
3: Ale, Ale.
0: Keluar aslinya.
3: Ale lagunya.
0: Yang mana?
3: Ada itu, tapi gue agak kamu tuh nggak tahu judulnya.
0: Apa liriknya apa? Siapa yang mau?
3: Iya.
0: Terus apa lagi?
3: Siapa yang mau? Yang mau gak tau Tante Butet.
0: Oh, siapa yang mau? Siapa yang mau?
3: Iya.
0: Siapa yang mau? Siapa yang ingin gagal dalam cinta? Itu lagunya Betaria Sonata itu.
3: Ini ada lagunya.
0: Lagu apa Tante? Enggak ada
3: mati
0: lagu itu.
3: Mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
3: Mati lampunya.
0: Boleh, siap.
3: Gelap sekali.
0: Mati lampu Nasar atau mati lampu versi Rita Sugiarto nih?
3: Versi Tante kau lah.
0: Oh iya, kalau versi Tante berarti versi Rita Sugiarto.
3: Iya. Siapa namanya kawanmu?
0: Fizi.
3: Fizi.
2: Iya Bunda, Fizi.
0: Fizi.
3: Fizi, ini Tante Butet ya.
0: Iya, yeah.
3: Bunda ya.
0: Kalau Fizi manggilnya dia Opung.
3: Boleh.
0: Iya, karena dia masih sekolah Bunda, apa Tante?
3: Iya, tahu Tante. Panggil aja Opung enggak apa-apa.
0: Iya, panggil aja Opung Butet.
3: Opung Butet. Kenapa mesti gengsi? Kenapa mesti ini ya?
0: Iya.
3: Malah senang.
0: Senanglah
3: panggil Opung. Oh, sudah dulu lah ya.
0: Oke, salamnya di semuanya ya.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama Tante.
3: Sama biji-bijian, makasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Tante Butet yang ada di Palmera.
2: Halo, Khas Manggis.
4: Requestnya suka-suka.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengannya Mas Amat di Talang Banjar, Ananda Fiji. Selamat kenal ya.
2: Siap Bang.
4: Mas Amat.
2: Oh Mas Amat ya Bang. Mas Amat.
4: Iya.
2: Mas Amat apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Begitu juga dengan Fiji dan Mas Alinya ya.
2: Iya.
4: Sehat selalu.
2: Amin.
4: Kerja lancar sampai selesai nanti.
0: Amin.
4: Lagunya.
0: Ya, Mas Amat.
4: Gerimis melanda hati Mas Ali.
0: Gerimis melanda hati. Aduh, ya. Kenapa enggak gerimis melanda Jambi gitu ya?
4: Itulah biar nanti ini kan.
0: Iya.
4: ya memang benar-benar gerimis lah.
0: Ah, benar. Enggak usah gerimis lagi Mas Ahmad. Hujan deras melanda Jambi ya.
4: Itu yang kita minta.
0: Kita semuanya, minta kan? Iya.
4: Ya, nanti pada waktunya diturunkan juga oleh Allah kan?
0: Iya, betul. Amin.
2: Amin, amin.
4: Iya, saat ini mungkin belum waktunya turun.
0: Betul,
4: ya,
0: betul.
4: Jalani aja dulu.
0: Biar kita bisa menikmati lagi udara segar ya Mas Ahmad ya. Yang pastinya sehat ya Mas Ahmad ya.
4: Alhamdulillah.
0: Amin.
4: Alhamdulillah di ujung-ujung akhir baru dapat kebahagiaan terus nih. Ya buat yang udah masuk lah Mas Ali ya.
0: Siap.
4: Terima kasih atas senggolannya. Punya Kakak Putet juga tadi. Ah, Kakak Putet tuh ada salam dari Wak Mena tuh katanya.
0: Wak Mena. Ya, ah, Tante Butet salam dari Wak Mena.
4: Ngapain gak beli pempek katanya.
0: Ah, kenapa gak beli pempek?
4: Iya.
0: Oh, Wak Mena jualan pempek ya?
4: Pempek emang dari dulu deh ya.
0: Oh, di mana jualannya Mas Ahmad?
4: Di pasar rakyat itulah.
0: Di sekitar pasar rakyat.
4: Iya.
0: Kalo masuk ke dalam?
4: Kalau dulu kan pasar lama, sekarang pasar rakyat kan.
0: Oke.
4: Ini sudah dibungkus-bungkus, itu tinggal ini aja.
0: Iya, tinggal ambil, tinggal dapat cuko gitu ya.
4: Iya,
0: karena
4: keterbatasan waktu juga Mas Ali ya.
0: Iya, siap.
4: Mas Ali, apa, salam-salam semua. Iya, dibungkus aja lah jadi satu.
0: Oke.
4: Okay. Apa, penanggit. Sama doai, semoga sehat selalu. Dan yang sakit, mudah-mudahan seperti diangkat penyakitnya, seperti
0: amin.
4: Bunda Tasawati ya, Bunda ya, mudah-mudahan sembuh nanti penyakitnya ya.
0: Amin, amin.
4: Semuanya lah Mas Ali ya.
0: Iya Mas Ahmad.
4: Ya, nanti waktu dan lagi Mas Ali.
0: Iya sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya?
4: Tadi Tiji tetap semangat terus. Semoga sukses nanti berhasil di apanya. Magangnya.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih, Mas.
4: Iya, Mas Ali.
0: Iya, Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar.
2: Halo, Kak Semanggis.
1: Waktunya minum susu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fizis Win.
1: Oh, di sini ada Wak Udin lagi nyusu. Ali.
0: Iya.
1: Apa kabar, Le?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi bingung, penyiar jadi bingung.
0: Enak lah yang nyusu sore-sore.
1: Iya, nyusu tuh enak ya. Kami iya. Sehat, tulang sehat.
0: Oh iya dong. Jadi lancar ngangonnya ya.
1: Nah, ini kalau motor lagi kuat nih, kalau motor ya.
0: Kalau motor juga kuat.
1: Masalah nggak ada akinya.
0: Akinya udah soak. tapi untung aja masih bisa diengkol.
1: Iya, masih
0: bisa jalan dia. Boleh, Bapak Udin sehat ya, Bapak Udin ya?
1: Susu sehat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Susu hatanya tinggi dia aja ya.
0: Oh iya, Pizi paham.
1: Susu menyegarkan.
0: Pizi tahu dia tuh, minum susu itu sehat.
1: Pagunya, kamu pegang barang sudah naik belum?
0: Belum.
1: Nah itu aja lah ya.
0: Oke sih ya, Bapak Udin.
1: Salamnya buat semua aja, masalah mau azan juga ya.
0: Sudah dari tadi.
1: Sudah ya, oh iya. Ya dia di sini baru mau azan.
0: Oh baru mulai azan di sana?
1: Iya, duluan sana ya.
0: Belum, iya duluan di sini lah kayaknya.
1: Ya, oke, makasih berdua ya.
0: Iya, Bapak Udin.
1: Semoga sehat selalu, rezeki lancar luncur ya.
0: Amin.
1: Kalau yang belum jodoh ya, mudah-mudahan jodohnya lancar.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buat Bapak Udin ya. Itu ditinggalnya di Marene. Oke lah buat semangat semuanya, yang pastinya terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah nemenin Ale sama Vizi ya di hari ini, tepatnya Kamis 10 September 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda menemani Soe Manggis yang lagi pada istirahat ataupun juga yang mungkin disibukkan dengan segala pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Kita doain juga ya Vizi, mungkin ada pendengar Radio Manggis nih yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Amin.
0: Istirahat yang cukup ya, terutama juga kondisi kita kan masih kabut asap ya.
2: Iya betul, masih
0: dan asap. Dan indeks polusi udaranya juga masih tidak sehat.
2: Iya.
0: Nah makanya disarankan untuk yang beraktivitas di luar ruangan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Nah untuk kalau Vizi sendiri ini kira-kira apa nih buat supaya kita tetap sehat dalam aktivitas nih?
2: Mungkin kita harus sering minum air putih, mm-hmm. karena kan kabut asap ini kan sangat sesak ya,
0: yeah, di betul.
2: Dada kita kan, mm-hmm. jadi kita harus perbanyak minum air putih, betul. Makan buah kan,
0: mm-hmm. selingi buah-buahan ya,
2: buah-buahan, mm-hmm. kayak buah jeruk,
0: iya,
2: itu
0: betul.
2: Kan bagus bagi tubuh kita.
0: Karena kan jeruk juga banyak vitamin C-nya ya.
2: Iya, betul. Nah,
0: jadi kan buah jeruk itu kan juga gampang lah gitu ya, ditemuin di pasar-pasar gitu ya. Karena memang selain buah-buahan itu, jeruk itu kan memang banyak buah-buahan yang lebih tinggi vitamin C.
2: Iya.
0: Kalau saya manggis misalnya pengen mencoba juga kayak buah naga. Hmm. Buah naga itu juga sangat tinggi vitamin C-nya. Jadi itu untuk bagus meningkatkan imunitas tubuh juga ya. Intinya buat saya manggis semuanya, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan selalu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ya. Oke, Fizi, gak terasa nih sepertinya kita juga udah mau pamit ya di program Khas Manggis untuk sore ini ya, ya mohon betul. Maaf kita berdua kalau ada salah-salah kata. Dan saya Manggis, pastikan tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya Ale dan
2: Fizi,
0: kita berdua pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya di program Khas Manggis dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Oke deh Fizi, kita pamit ya.
2: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi

0: rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda, seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. 96 FM Radio Manggis kembali disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Kita ketemu lagi di Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi untuk edisi hari ini. Saya Manggis ya. Di hari Senin 10 September 2026, apa kabarnya saya Manggis ya di sore hari ini di tengah udara Kota Jambi yang masih fluktuatif ketorang tuh dak. Kadang pagi agak lumayan bersih gitu kan. Nah, kalau lah siang apa sore mulai lagi kabutnya tuh teraso gitu ya, bikin mata pedih. Aduh, bikin agak sesak-sesak napas juga dikit saya Manggis ya. Tapi tadi di perjalanan saya dari rumah ke studio di sampai daerah apa nih Cempaka Putih sini, ada kayak rasa-rasanya rintik-rintik dikit gitu nah saya Manggis ya, rintik-rintik dikit sampailah ke Radio Manggis nih ya. Kayaknya apa tuh ya, memang hujan nian atau ada yang bikin hujan buatan. tadi apa kemarin ya, saya tengok di mano gitu ya, ada yang share status juga gitu kan, atau share postingan di Facebook kalau tidak salah, pun di TikTok gitu, ada yang daerah yang sudah hujan juga ya. Aduh, sekarang harapan orang, doa orang cuma hujan pengen gitu nah saya Manggis ya. Ikhtiar sudah dilakukan ya dak. Tadi pagi kalau tidak salah pemerintah Kota Jambi juga sudah melaksanakan sholat minta hujan atau istisqo ya di ini ya, di daerah perkantoran wali kota gitu ya, memohon pada yang di atas supaya Allah segera menurunkan hujan ya dak. Jadi adalah teraso dikit tadi ya, mungkin ada sahib Manggis yang bisa berbagi informasi mungkin ya, di daerahnya malah sekarang hujan atau sudah diguyur hujan gitu kan. Nah, itulah ya keadaannya saya Manggis ya. Hari ini Kota Jambi secara umum itu masih diselimuti asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini ya. Dan saya Manggis antar Kota Jambi, akibat dari asap ya dak, hasil dari kebakaran hutan dan lahan, 3.400 lebih warga Jambi terserang ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut saya Manggis ya dalam 2 pekan terakhir. Itu datanya ya, data dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, ada lebih kurang 3.437 kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, atas akut yang terjadi sepanjang 24 Agustus sampai dengan 4 September. Sampai 4 September, ini sudah 10 September, datanya bisa naik, bisa turun, ya tak? Artinya dalam periode itu rata-rata terdapat lebih dari 300 kasus ISPA yang tercatat setiap harinya ya. Kasus ISPA ini ditemukan hampir di seluruh puskesmas yang ada di Kota Jambi, dan keluhan paling banyak itu berupa batuk, pilek ya, sampai sakit tenggorokan. Nah, itu kalau ada yang kena itu berarti kena ISPA lah. Kelompok anak-anak, balita dan lanjut usia menjadi kelompok yang cukup banyak ditemukan mengalami keluhan akibat gangguan pernapasan tersebut saya Manggis ya, karena ini adalah anak-anak, balita dan juga usia lanjut ya, itu tergolong usia yang rentan ya, mudah sekali terkena ISPA ini saya Manggis. Dan selain ISPA, keluhan kesehatan lain yang turut ditemukan yaitu radang mato dan juga diare akut. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan paparan kabut asap dan partikel dari kebakaran hutan dan lahan. Bapak Wali Kota Jambi mengatakan tingginya kasus ISPA ini menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi.
Dan menurut Pak Wali Kota, kondisi kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat Iko juga menjadi perhatian pemerintah. Terlebih kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan khususnya kelompok rentan. Untuk itulah Pemkot Jambi itu mengambil langkah untuk melindungi anak-anak dengan tetap memberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi mulai hari ini itu edarannya itu sudah berubah dari minggu-minggu kemarin. Kalau sebelumnya kan yang PJJ ini memang dari PAUD, TK gitu kan, sampailah SD dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu libur. Nah, edaran hari ini itu pembelajaran jarak jauh itu cuma dilaksanakan untuk tingkat PAUD sampai ke kelas 3 SD. Jadi kelas 4, 5, 6 SD, kemudian SMP, dan di atasnya lagi SMA, aliyah itu tetap sudah mulai belajar tatap muka. Jadi itu informasi terbaru ya, Dak. Banyak yang komen tentang pemberlakuan kembali apa namanya ini, pembelajaran tatap muka. Ada yang komen, saya kan sering baca-baca komen tuh, saya panggil ya. Nengok-nengok komen. Ada yang sebagian besar tuh alhamdulillah anak-anak bisa belajar di sekolah lagi gitu kan. Banyak yang bersyukur gitu kan. Tapi tidak sedikit juga yang mengkhawatirkan ya, Dak. Jadi himbauan kita tetap jaga kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker ya, dan juga tentunya tetap jaga kebersihan ya, saya panggil ya. Terutama perhatikan usia-usia rentan tadi, yang punya balita, yang punya anak-anak, yang juga punya orang tua yang usianya lanjut. Nah, perhatikan dengan lebih ini lagi ya, lebih teliti lagi ini kelompok usia rentan yang lebih mudah terkena akibat dari asap ini.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
7: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi masih di Radio Manggis 96 FM dan tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Kota Jambi. Saya Manggis. Sekolah jarak jauh atau daring atau sekolah online imbas dari kabut asap di Kota Jambi ternyata berdampak langsung ke penghasilan pengemudi ojol di Kota Jambi, saya Manggis ya. Jadi orderan yang biasanya rame di jam antar jemput anak sekolah mendadak jadi sepi ya. Itulah yang dirasakan sejumlah ojol ya di Kota Jambi yang sebelum-sebelumnya ketika kondisi lagi normal ya. Mereka banyak mendapat order, ngantar anak sekolah, kemudian jemput anak sekolah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba ketika sekolah daring ya dilaksanakan, akhirnya orderan itu tidak masuk lagi ya. Dan itu membuat pendapatan harian turun sejak anak-anak mulai sekolah daring. Jadi penurunan orderan itu menurut salah satu ojol itu bisa mencapai sampai 50%. Padahal di hari biasa bisa mendapat 12-15 order dan kini dalam sehari cuma bisa 6-8 order. Itulah dampaknya saya Manggis ya, bagi ojol gitu saya Manggis ya. Dan mungkin ada juga dampak-dampak bagi ini ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Ya pastilah ya, pedagang-pedagang kecil juga yang biasanya dagang kan di depan sekolahan ya, kemudian tempat-tempat fotokopian gitu kan. Tempat-tempat pembelian alat tulis yang biasanya ini rame juga ya, setiap harinya fotokopi, beli alat tulis segala macamnya di sekitaran sekolah tersebut. Akhirnya karena sekolah daring, akhirnya ini juga saya Manggis ya, apa namanya ini, kehilangan ini sebagian dari pendapatannya. MBG juga berhenti loh saya Manggis ya, selama sekolah daring gitu kan. Khususnya di tempat saya lah itu MBG stop, karena sekolah-sekolah yang biasanya nerimo jatah dari MBG gitu kan libur, nah jadi MBG-nya libur juga ya. Itulah saya Manggis ya, dampak-dampaknya saya Manggis. Tapi ada juga positif, dampak positifnya ada juga gitu kan. Setidaknya pembelian kota naik lah. Kenapa saya Manggis? Karena untuk sekolah daring itu kan perlu kuota internet gitu ya. Jadi bisa jadi tuh saya Manggis ya. Iyalah saya Manggisnya semuanya ada hikmahnya ya, tak? Ada positif, ada negatifnya ya. Yang positifnya mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan gitu kan. Yang negatifnya bisa mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusinya ya, tak? Tapi dengan mulainya hari ini kan, sekolah sudah ada kelas 4 sampai kelas 6 SD, SMP, SMA sudah mulai masuk. Mudah-mudahan ojol-ojol sudah bisa nerima orderan lagi ya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis
3: Radio.
0: 96 FM.
4: Radio Manggis.
0: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
5: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadisun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan haji wada'. Haji wada' ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi duduk bersama sahabat. Hai sahabat, dari malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis, muhalliqin. Sebagian lagi memotong rambut pendek, muqassirin. Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat, kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah. Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah. Oh, jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam ini sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, malam tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa, usah percaya betul. Bunga-bunga tidur aja itu. Jadi orang udah down duluan. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegat, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaibiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan, disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10 haji wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Nah, jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6 Hudaibiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 haji wada, 11 meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada inilah Nabi menyampaikan, banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, innama hunna arba. Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba, ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang bisa kita simpulkan,
Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu, Pak Ustaz? Yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Abu Bakar laknatullah alaih. Nauzubillah. Aisyah laknatullah alaiha. La'anahallah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal pada saat aman, tenteram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup mengimpakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, amal Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berani mencaci maki sahabat, maka sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia, sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah, sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fahuwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu cirinya. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu banyak riwayat, tapi diantaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114 ribu orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat, orang-orang yang melihat Nabi. Man ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan nabiyya, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman Nabi dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Ini sahabat. Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Oh, jadi kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengejek Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita. Abu Lahab bersedekah
membebaskan seorang budak bernama Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah, beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah si Suwaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab, hai budakku Suwaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti hurrah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bayangkan itu Abu Lahab. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabarmu wahai saudaraku, saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabarmu wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khufifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kena 2 pasal. Berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi. Tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempat dia nun jauh di sana, di Afrika. Kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, Raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat ghaib. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan dia, nun yang jauh di sana di Afrika, Najasyi. Sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Talib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada satu surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian, ibu Isa. Itulah surat Maryam.
menetes air mata Najasyi karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi. Karena kalau dia tak Islam tak mungkin disolatkan Nabi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Tapi tetap dia tak cukup tiga syarat. Karena syarat menjadi sahabat Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku. Mereka lawan kantuknya datang ke rumahku. Mereka berzikir. Mereka mengagungkan Allah. Mereka bersalawat kepada aku. Mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan la yazma'u fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat yang 114,000 kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang hari ini mengaku saya ni sahabat Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Siregar ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul cakap Nabi itu, tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal, meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Adapun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas Ibnu Malik, tahun 94 Hijrah. Meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah, pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Nah, ini para sahabat itu bersebaran, bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengingat khutbah Nabi, dia adalah Salamah Ibnu Qais Al-Asja'i. Innama kunna arba', ada empat yang kuingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada empat poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30, kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi 4 poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'a. Ini kekhawatiran Nabi, jangan kalian duakan Allah syai'a dengan apa-apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik.
Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Alla tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Orang perbintangan itu bohong, dusta. Ah, ini setiap awal tahun. Tahun apa nih? Tahun apa? Ini tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu. Saya pun berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, bumi, waqtilafil layli wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib, syirik, rusak keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan Nabi, pesan Nabi yang disampaikannya 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah. Jangan kalian persekutukan Allah syai'a dengan apa. Itulah mengapa selesai solat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan. Diulang selesai salat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 pun jadilah. 3 tak sanggup sekali pun jadilah. Tapi maknanya direnungkan. Kan cepat-cepat qadir. Apa yang dibaca? Ditanamkan dalam hati. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. La syarika laka labbaik. Tidak boleh kau duakan dalam ibadahmu dia. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insal tahu man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Wal insal tahu man anzala minas samaa'i maa'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Wal insal tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? La yaqulunna Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa.

garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir. Ya, kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka. Ya, kenapa namanya Abdullah? Guide penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah itu namanya Abdullah, musyrik. Sepakat semua ahli sirah, penunjuk jalan guide dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam itu bukan Islam, tapi namanya Abdullah. Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun, Naham. Kalau ditanya, kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taun? Innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah kerisnya? Tidak. Siapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet. Patah tertusuk pantat baru tahu. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Nah ini, saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin tersinggung pula yang pakai. Oh, Ustaz nyindir. Nah, saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Engkau duakan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam salatmu kau katakan musalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan ma'muman lillahi taala. Nah, itu sama dengan ada ifadhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Nawatul hajj wal umrata wa ahramtu bihima lillahi taala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafaktu fihi min ruhi. Hidup. Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia. Engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam enggak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung ke yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu entah apa namanya. Tinggi tapi bergantung ke yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi. Materi yang hilang digantungkannya, kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Makanya jangan menggantungkan. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, kemana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati untuk selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.
4: Keutamaan memberi manfaat kepada orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas." Yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani.
5: Radio Manggis.
6: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
7: Radio Manggis.
8: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Dengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
0: Semua tentang Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang besar, yang kecil, yang tua, muda, jantan, betino, galau-galau, apa kabar malam kok. Mudah-mudahan ya dak selalu dalam keadaan sehat walafiat kanti-kanti yo. Dan selalu bahagia lah galau-galau ya, baik bahagia dengan diri sendiri ya, ataupun bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitar yang menyayangi Anda ya. Macam mana cerita ya, sehari ku ganti-ganti. Saya tadi nampak orang banyaknya buat status ya dak, ala hari hujan, ada di Penyingan, ada di Auduri, ada di daerah mana tadi ku ya. Banyaklah yang buat status sore ke hujan, tapi di kampung Manggis dak ada hujan. Kanti-kanti saya tengok di luar dak ada hujan ya. Tadi ada juga yang di Telanai hujan juga ya dak. Ada yang nyebut lebat ya, kalau nengok dari video tadi lumayan lah dak ya lebat. Tapi di kampung Manggis sih kok ganti-ganti tidak ada hujan ya. Adalah sejuk-sejuk dikit saya tengok di luar tuh ya dak. Macam mana digenang ganti-ganti. Tadi hujan juga apa dak ya. Kalau hujan lah alhamdulillah, seidaknya mengurangi rasa gerah ya dak yang kita rasakan. Karena cuaca yang cukup terik ya di siang hari, ditambah lagi asap-asap ya yang banyak, debu. Mudah-mudahan kena hujan tuh hilanglah dikit ya dak. Bagi daerah-daerah yang belum kebagian hujan, mudah-mudahan segera hujan ya. Ayolah kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada ya. Malam ko kita ketemu lagi di Seloko, Senandung Lagu-Lagu Orang Kito, acara lagu-lagu daerah Jambi yang hadir di Radio Manggis setiap hari Kamis malam Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam kita mutar lagu ya. Tapi untuk nemo teleponnya kita sampai jam 9 ya, ganti-ganti ya. Selamat malam juga ya untuk Gegalo yang mungkin kini itu lagi di perjalanan ya dak, lagi cari-cari angin di luar karena di rumah rasa gerah ya. Terus menikmati apa namanya kok udara sesudah hujan tuh mungkin agak segar lah gitu ganti-ganti ya dak. Tapi bau-bau debu, bau-bau asap macam itulah dikit ya kalau sudah lama panas sudah kena hujan ya, ada bau-baunya, bau-bau asap gitu ya. Ayolah ganti-ganti ya, apapun aktivitas di malam hari ko ya, pastikan ya untuk tetap nganingkan Radio Manggis 96 FM Jambi di program acara lagu-lagu daerah Jambi ya. Yang nak ikutan bergabung seperti biasa, ganti-ganti bisa nelpon Muri di siko ya di 0741241187. Ataupun juga bisa masuk di Facebook kita di Manggis Pasiful ya, dak ganti-ganti ya. Hari jam 7 lewat 13 menit. Isa jam 7 lewat 17 menit. Ya dak. Ada 4 menit lagi nanggung kita ngangkat telepon ya. Kita aning bila lagu dulu ya.

0: 96.8 FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis Radio.
0: 96.8 FM. Radio Manggis.
3: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

0: innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Seloko Senandung Lagu-Lagu Wong Kito masih hadir ya, masih di segmen pertama ganti-ganti ya di malam ko ya, hari Kamis malam Jumat ya, di Radio Manggis 96 FM Jambi. Yang nak bergabung silakan ya, ganti-ganti ya di 0741241187, atau ganti-ganti juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful ya, sambil baring-baring malam ko dak. Meluruskan pinggang, meluruskan badan ya, setelah beraktivitas seharian ya, pagi lah hari Jumat pula ya, dak, sudah tuh Sabtu Minggu lah, weekend lagi ya, libur lagi, aduh cepatnya ngaso ya dak. Baiklah, ganti-ganti ya, selamat malam ya galo-galo yang ada di dalam kota Jambi ataupun yang ada di luar kota ya, yang bisa nganingkan Radio Manggis 96 FM, yang lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan ya. Jangan lupa untuk yang aktivitasnya di luar ya, selalu mengenakan masker untuk kesehatan ya dak? Walaupun tadi hujan, tapi ada sebagian wilayah juga tidak ada hujan termasuk di Kampung Manggis. Halo, selamat malam.
1: Selamat Seloko.
0: Selamat malam juga Seloko.
1: Kabar?
0: Kabar baiklah. Bang Aman di Bakung.
1: Ya.
0: Apa cerita ya di sana tuh?
1: Cerita elok lah.
0: Hujan dak tadi ko?
1: Tidak.
0: Nah, orang hujan tadi ko?
1: Iya.
0: Tidak. Di Auduri hujan, di Penyingan hujan.
1: Oh, enak lah.
0: Iyo, ngapo dak sampai ke Bakung ya?
1: Awal apa dingin ni be?
0: Dah rasa dingin ya be ya?
1: Iyo, mendung-mendung manja.
0: Iyo, kamu Manggis juga dak ada hujan tadi ko?
1: Iyo.
0: Hujan lokal
1: lah. Hujan, nak ada palung kebagian.
0: Iyo, hujan lokal ya dak?
1: Iyo. Ya jelas deh.
0: Ya nyelah, tak tengok status orang banyak. Makoe buka TikTok, buka apa, buka Facebook. Gini kok kan musim orang, kalau apa-apa dikit nih, live di TikTok, live di Facebook kan?
1: Iya.
0: Bang Aman kan aku Facebook, apa nama Facebook Bang Aman tuh?
1: Hah?
0: Apa nama Facebook eh?
1: Facebooknya dua eko, seko ya aktif dah.
0: Ngapo hale ya udah aktif?
1: Api ancur ke?
0: Oh ancur.
1: Yo, tu ke Facebook nanti sama kawan.
0: Oh iya, iya. Jadi Facebook baru ya?
1: Yo.
0: Yolah. Ayo lagu ya po?
1: Api lah pula lagi.
0: Nah, nomor api.
1: Hah?
0: Apa?
1: Nunggu HP lah lagi pula, dia buat Facebooknya lagi.
0: Oh, nak Facebook baru lah, ya tak?
1: Yo.
0: Ayolah. Apa lagu kita malam kau, Bang Aman?
1: Terali besi doh.
0: Terali besi.
1: Yo.
0: Terali besi, aduh. Nah,
1: salam-salam ya.
0: Untuk siapa?
1: Siapa yang masuk lah?
0: Baru sekolah, baru pembukaan.
1: Yo. Yo, salamnya buat muli mak saya bagi selalu ya.
0: Yo.
1: Baru di malam melimi ikat wanita juga makna dia pun nama mati pak emanya juga menarik kakak Butet, Bang Ijal, Bang Tamrin. Selamat ulang tahun Bang Ijal, saya ulang tahun deh.
0: Siapa ulang tahun?
1: Bang Ijal.
0: Oh, aduh ajak makan-makan nak.
1: Ati yang ni.
0: Datangi dia tu di Ansa 2 tu ya.
1: Iya.
0: Minta takti ya langsung.
1: Tahu ke Bapak tahu dah apa yang 17.
0: 17. Mudon yang lagi.
1: Iya mudon ya.
0: Tapi rambut lah bau ban makno.
1: Iya. Hanya pun yang 17 sama apa.
0: Seidak-idak Bang Ijal tu mungkin 45 tak apa. Tak apa 47.
1: Iya.
0: Kalau Bang Aman apa?
1: Hah?
0: Bang Aman berapa?
1: 41.
0: 41?
1: Yo.
0: Mudo lagi Bang Aman gue ya.
1: Iya.
0: Kelahiran 86, 85?
1: Ya, 84.
0: 84? Iya. Kalau 84 tuh sudah 42, masuk 42.
1: 41 dak?
0: 42.
1: 42 ya?
0: Iya.
1: 42 apa ya?
0: Iya, 41 masuk 42. Bulan apa lahir ya?
1: April.
0: Ah, 42 lewat.
1: Iya.
0: Iya.
1: 41.
0: Iya, tapi masih muda lah, kata saya lah 50 lah.
1: Uri apa?
0: Hah? Kalau saya kok baru 25.
1: Tidak.
0: Nah.
1: Tidak, 25.
0: Nah, tak saya ni.
1: Udah nah, gila ya.
0: Ya Allah, 84 ya, berarti muda juga lagi mak aman kok.
1: Iya.
0: Masih muda.
1: Iya.
0: Cuman muka beda tuh. Baru 42 lewat ya tak?
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Di servis apa enggak?
0: Oh, tuh ya. Iyalah iya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan iya, sehat bela dak kini kok dak tua dak muda lah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan iya, kesehatan.
1: Iya. Apa Tuhan lo ya tua muda umue dicabut ego.
0: Iya nyelah.
1: Iya. Milih lagi.
0: Milih lagi.
1: Iya.
0: Jangan dikira muda masih aman ya dak.
1: Iya.
0: Iyalah. Untuk siapa lagi? Iya.
1: Wanya siapa lagi dia? Wanya Ida Naila aja enggak, Bang Ani Mas Pribudi Sila, Mak Selia juga, Mbak Yani, Bu Yani, Bunda Imiati, Bunda Yati juga, Wanya Aurel juga, Wanya Mama Elok juga, Mas Aman, Wanya Bunda Suci juga, Bunda Rido, Wanya Nopi Novita juga, Wanya Putra ETM, buatnya Mama Iga, buat siapa lagi ya, buat KDCS juga, buat Galo lah
0: ya dak?
1: Yo.
0: Lagi
1: ada?
0: Lagu Terali Besi.
1: Yo, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam dari Bang Arman ya yang ada di Bakung. Upa dak ada hujan juga di situ ya, sejuk-sejuk ya, ada lama-lama kok ya dak? Halo, selamat malam Seloko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Yati.
2: Loko,
0: kok Bunda Yati?
2: Bunda Wati.
0: Bunda. Bunda Wati, Bunda Yati pula.
2: Renceng jauh nih.
0: Dah, beda Y dengan W.
2: Ah, di depan
0: Ayo, Yati Wati, ya dak?
2: Apa kabar?
0: Kabar baiklah.
2: Alhamdulillah.
0: Hujan kok dak situ tadi? Dak.
2: Kok dak ada hujan.
0: Oh, dak ada hujan ya.
2: Dak ada, cuma gerimis lewat bae.
0: Ya sama lah berarti di siko.
2: Sama bae.
0: Yo.
2: Jadi kampung Bugis daerah Patimura hujan deras tadi.
0: Iya, hujan deras nampak tapi dak ada lama juga dak, bentar.
2: Dak lama juga. Siko ida gerimis bae.
0: Apa hujan buan entah apo dak?
2: Siko gremes.
0: Iya. Saya tadi
2: lewat garam kata orang.
0: Iya nyala, jangan kata orang jangan ditampung ae kalau ae hujan.
2: Ae. Enggak tahu lah mui kalau hujan pertama tu ae nya bawa debu.
0: Iya.
2: Ya hujan berapa abad lah.
0: Lah ada berapa bulan ya dak? Enggak ada hujan.
2: Abad ada hujan. Ae semua orang kering.
0: Iya nyala. Alhamdulillah lah kita dak ada kekeringan ada.
2: Ada kekeringan gitu.
0: Iya.
2: Muri kajang mingkuang muri.
0: Kajang mingkuang ya.
2: Iya.
0: Nah, iya boleh kagi saya putar.
2: Salamnya dari wakil sama Amar Bekung ada dilah.
0: Iya.
2: Ya buat Bang Ijal happy birthday Bang Ijal ya.
0: Iya. Okay.
2: Semoga usaha Bang Ijal tambah lebar kami Bang Ijal usahanya tuh Bang Ijal.
0: Lebar kemana?
2: Dibesarkan muri, usahanya tuh muri, semoga tambah maju muri.
0: Jangan maju.
2: Yo, jangan ini dilebarin.
0: Ya, kalau maju lagi parkiran depan tuh.
2: Oh,
0: ya
2: pulang maju lagi, lalu put pulang.
0: Iya.
2: Muri, salam untuk kalau-kalau muri ya.
0: Iya.
2: Ayo muri, salam untuk orang rumah.
0: Iya.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, Bunda Tasyawati ya dak. Terima kasih telah bergabung dengan kita malam kok ya di belakang Bunda Tasyawati di Cempako. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali Mas Muri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Desila.
3: Iya.
0: Hujan apa enggak situ tadi?
3: Enggak.
0: Oh, enggak juga ya.
3: Enggak nyampe.
0: Enggak nyampe.
3: Aknya kering.
0: Tapi ada juga tadi wilayah Sengeti hujan katanya.
3: Tadi. Berarti udah siang keluar ada hujan, sore mungkin.
0: Berarti enggak sampai Suak Putat ya.
3: Enggak.
0: Iya.
3: Tapi mendung-mendung sih tadi sore.
0: Harap lah hujan bayi sigo semua ya.
3: Tapi sudah nemuin mata air ngalir kok.
0: Oh, sudah ada. Kok ya, bisa?
3: Belum ini menyambung peralon sama apa?
0: Emang itu dicari.
3: Kabel enggak.
0: Terus?
3: Adonem kemarin tuh enggak tahu kalau di bekas apa nih alat berat tuh kan bikin parit ada yang ngalir.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, tadi Budet yang nyuci di situ. Oh iya. Sudah dibikin sumur Pak D. Tinggal narik bae, soalnya dua kayaknya.
0: Jauh dekat.
3: Se 150 meter.
0: Enggak pula jauh, enggak dekat lah tuh.
3: Iyalah soalnya dua, Mas.
0: Ngapa baru ketemu kemarin-kemarin enggak tahu gitu nah.
3: Enggak nengokin sih. Ya kan lahan baru.
0: Oh, gitu.
3: Pak Adik belakang, kalau Budi kan depan.
0: Iya.
3: Budi kering gitu kan.
0: Mau capek-capek jauh kan bolak-balik ngangkut air.
3: Sudah sebulan lebih.
0: Rupanya
3: air.
0: Rupanya udah ke Umado.
3: Ya ada cuma itel belum anu. Palonya belum beli.
0: Iya. Iyalah.
3: Besok insyaallah.
0: Iyalah, Budi.
3: Luar tapi jauh juga. Tak mau lagi nak kesengeti. Itu ada kesengeti.
0: Besok pagi lari malam.
3: Siang, lagi iyo, motong dulu.
0: Iya, siang lah.
3: Batuk, Mas.
0: Iya, batuk, berobat, banyak minum air putih.
3: Saya berobat, tak ada mempan.
0: Tak mempan lagi.
3: Tak, batuk, berhenti dewek lah.
0: Berarti
3: beli obat, tak mau.
0: Berarti itu obatnya harus dosisnya yang lebih tinggi lagi.
3: Ya, lagi ke dokter kalau, gitu.
0: Iyalah, kalau obat di warung tuh kan dosisnya yang standar-standar, dak.
3: Apotik.
0: Nah, kalau dak mempan tuh, nah, temui dokter, dok, saya dak mempan lagi obat ini, kayak dikasihnya obat yang lebih tinggi lagi, kayak itu.
3: Memang Bude memang kalau di itu ndak, memang di dokter dari dulu.
0: Iya.
3: Iya. Sakit emak sembuhnya di dokter lah.
0: Iyalah. Harus.
3: Sehat,
0: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah ya.
0: Iya. Pak De mana?
3: Pak De Yasinan.
0: Oh, Yasinan, iyalah.
3: Malam Jumat.
0: Iyalah.
3: Lagunya, Mas.
0: Apa tuh?
3: Sabu Pak Sarolangun, kebote Sarolangun, Pak ya.
0: Lagu Sarolangun.
3: Iya.
0: Sarolangun. Iya, Sarolangun ado.
3: Kabupaten Sarolangun, Sarolangun.
0: Ma, pokoknya Sarolangun gitu lah.
3: Iya.
0: Nah, silakan salam untuk siapa?
3: Salamnya tadi buat Bang Arman lah ya.
0: Yo.
3: Sama Mbak Wati.
0: Iya.
3: Tapi mau batuk, Mas.
0: Iya lah.
3: Buat Mas semangat ya.
0: Yo.
3: Selalu dikasih juga.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desila dari Suak Putat. Aduh, siapa ya? Kita tengok ya di Facebook kita sudah ada siapa be? Ada Haryanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seloko, selamat malam juga. Apa kabar Pak Ning, Sungai Gelam hadir, request lagu Abangku Jauh. Salam untuk ganti-ganti di mana Bebarado, ya, terima kasih banyak untuk Pak Ning. Terima kasih juga ya, Bunda Taswati tadi sudah. Ada Mbok Nopi Nopita, assalamualaikum, selamat malam Pak Ning, Mbok Supi. Dari Kumpe, mau Jambi, Nganing, Seloko. Yo, salam untuk Dedek Azra dan semua dulur Pen Manggis yang sedang nganing malam ko. Salam kompak ber ke lagu Gadis Rimba Bujang atau Tanjung Merindu ya. Pak Ning dapat salam dari Mak Mbok Supi ya. Selamat malam, salam balik ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mak Mbok Supi ya. Ada Alimin NP, Alimin Nadia Purnama alias Bang Alimin. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian

0: mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: ganti-ganti ya, itulah lagu kita Tanjung Merindu yang tadi sudah di request juga. Ya dak, kita tinggalkan ganti-ganti di malam koya, masih di Seloko senandung lagu-lagu orang kita dengan lagu-lagu daerah Jambi, tentunya masih di 0741241817 untuk ganti-ganti yang pengen request dak lagu Tanjung Merindu ko sayo putar itu atas permintaan siapa tadi ko ya. Mok Supi ya, Mok Supi Nopi Nopita yang ada di Kumpe ya. Iyalah, selamat malam juga ya untuk Abah Waisel yang ada di Gianyar Bali ya dak. Selamat tugas sampai tuntas Pak Ning, terima kasih ya. Ada Neng Nelly di Sepang Kota, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seloko lagu e Malang Merasai atau Puyo Betino, lagu e untuk Galoe lah yang lagi nganing acara aku ya, untuk Pengijal. Selamat ulang tahun, bahagia selalu untuk Pak Ning, makasih ya. Terima kasih juga. Ada Uun Sauna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seloko, selamat malam Pak Ning, request lagu Periuk Tebu atau lagu Mak Gatal. Salamnya untuk Mas Alimin, Neng Nelly, Saida Olak Kemang, Mama Elo, Pak De Ahmad, dan juga sahabat Ngeluyur. Terima kasih Muri. Terima kasih juga monitor dari Rengas Bandung. Apa lokak di Rengas Bandung ya. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Alimin NP.
1: Ya, apa kabar Maning?
0: Sehatlah, pegawai di Rengas Bandung.
1: Biasalah, jalan-jalan.
0: Oh, berjalan-jalan. Oh, tempat orang tua Rengas Bandung ya.
1: Iya.
0: Dekat mana Rengas Bandung eh?
1: Di simpang tu dah jauh lah
0: Mu. Bang Alimin kok orang tua masih hidup lah?
1: Masih, alhamdulillah masih sehat.
0: Kedua eh?
1: Dah, mak masih.
0: Oh, mak masih ya.
1: Kalau ayah dah ada lagi.
0: Oh, tu pula, ya tak?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Dah tua juga, mak tu.
0: Berapa lah kira-kira?
1: 93 lah.
0: Wah, panjang umur ya tak?
1: Iya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Masih kuat lah tu naik tanggo tu.
0: Ha. Kuat tu 93. Kuat turun tanggo, tapi jangan ditalaki juga, jangan pade amat turun naik tanggo ya dak.
1: Iya jugalah.
0: Suruh tertunaklah di rumah.
1: Iya.
0: Dengan siapa tinggal di rumah tu?
1: Yo dewek lah, paning.
0: Dah dewekan?
1: Iya, dewekan lah. Ya kadang-kadang anak-anak jadi situ juga lah, kumpul juga lah.
0: Yo, jangan saya sering ditinggal dewean.
1: Tak lupa.
0: Yo. Iya. Ya, nengok ada dewean orang tua kan?
1: Iya.
0: Yo, awak ngeri pula kalau orang tua tinggal dewean kok?
1: Ya, turun naik tanggo tu ngeri.
0: Yo, bukan tu naik tanggo, di rumah ada dewean tu kaki, entah sakit, entah demam, ya tak? Tak tentu kabar tu. Gitu. Iya. Iyalah, apa lagu eko Bang Alimin? Tadi sudah dak minta lagu dak?
1: Lagunya tadi itu sudah.
0: Oh iya, tapi belum diputar ya?
1: Belum.
0: Kato harap.
1: Iya, kato harap.
0: Kagi saya putar.
1: Iya, lakin dalam
0: Maniyo. Yo, untuk siapa?
1: Maniyo, selamat malam, selamat siapa, jaga selamat Maniyo. Ada yang depan nanti ku yang lagi. Ya, Jiko, selamat malam. Ya, buat Bang Ijal yang lagi ulang tahun, semoga sukses selalu, sehat selalu. Ya. Juga buat Budi Amlan, sama Pak juga ada berisila yang lagi rohacen. Ya, Cik Sini juga ya. Satu lagi, buat galau-galau lah Pak Nih.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak
0: Ninyo. Yo, Bang Alimin. Waalaikumsalam ya Bang Alimin ya dak. Alhamdulillah ya, masih ada orang tua ya dak. Di belakang Bang Alimin ya, di Rengas Bandung 24187. Halo, selamat malam Seloko.
2: Malam Seloko Pak Nin, apa kabar?
0: Kabar baik. Nyai.
2: Yo, Nyai baru lah masuk rumah.
0: Dari mana?
2: Di sekolah sampah di sekolah kan tak boleh buang sembarangan, harus nak di tempat nyonyan. Pergilah buang sampah.
0: Di mana?
2: Di depan SD.
0: Depan SD. Oh. Tu pula ya. Tak ada orang apa ngambil-ngambil ke rumah dak ya?
2: Tak ada-ada lah, Pak Ning. Cuma kadang-kadang tak ditaruh juga, kadang-kadang tu ada diambil, ada tak. Malam lah masih budak-budak kan?
0: Iya, iya, iya. Orang ngambil pakai anu tu dak, pakai motor bentor tu dak.
2: Motor itu iyalah.
0: Iya.
2: 20.000
0: Oh, sebulan.
2: Jelas.
0: Oh, tiap-tiap rumah tu ya.
2: Iya.
0: Tu per RT ya?
2: Yo, per RT lah.
0: Oh, per RT ya.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Tapi tak ada kalau kami ni kalau yang bed cepat balik, pergilah sama yang bed buat.
0: Kalau tadi pergi dewek lah.
2: Tak lah, orang tukang di motor. Sama yang bed lah.
0: Oh iya.
2: Kalau dewek mana lah?
0: Iya, lah.
2: Kalau naik motor enak, Pak Ningai.
0: Iya.
2: Nengok nyai
0: kok. Tidak usah lah.
2: Minggu sekali, entah dua minggu sekali adalah munculnya ke rumah Pak Ning.
0: Iya nyala, tidak usah lah. Eloklah tidak tahu, eloklah tidak tahu main motor.
2: Tunda kan?
0: Asyik kulu kilir, kulu kilir.
2: Jelas.
0: Tidak jelas.
2: Sudah tertunggam.
0: Iya sudah sudah tertunggam. Iya jelah. Eloklah tak tahu main motor.
2: Tukang kok.
0: Yo. Ya kalau nak pergi.
2: Bah HP, tak tukang be motor.
0: Bah HP kok dulu tukang lah. Rasa saya main Facebook.
2: Ada itu lagi protes ayam bed sudah lah, tak berani lah lagi.
0: Apa nama Facebook ya dulu tu? Tak tinggi ya kini ya, tak ada buka kira.
2: Kini ayam bed tak boleh lagi katanya.
0: Yo, dah lah mak kata yo malu maluan mak kau main Facebook Hana kata dia kan. Yo.
2: Lagi dia nak turun.
0: Yo. Mak anak mak kau malu nengok kata dia.
2: Kalau masih apa 30 ke bawah, 30 ke atas apalah.
0: Iyalah.
2: Sekolah lebih dari kata apa tu tadi Alimin tadi ngomong ke maknya berapa?
0: 93.
2: Ah, 93 masih.
0: Masih kuat turun naik tanggo.
2: Hai, ngeri ya.
0: Itulah kata saya. Ngeri dak jangan ditalak ya dak.
2: Iya, kalau
0: cuman orang tua aku galak bengak.
2: Ya, yo benar lah.
0: Di dak. Oh, apa namanya itu, apa, oh, apa, tunak lah di rumah, duduk sebegawai, ya masih go begawai.
2: Eh, jangan lagi itu, tahunnya lah, kok awak kok namuri, kadang anak ni lah sudah gagal begawai, tapi awak kekesian pula, mana dia begawai, mana nak kerja di rumah lagi. Nah, kadang tu dia ngomong, sudah lah, kalau tak telat, tak usah dikerjoi.
0: Masih go.
2: Ah, pasti rumput di kiri kanan rumah iyo. Ni kalau tak dah
0: tu lah pula edak.
2: Nah, gatal rasa tangan kalau tak begawi.
0: Mun tak dah di mun dibawa menung-menung be, tak enak go edak.
2: Tak enak. Ya sawak begawi berkutak.
0: Iyo nyela betul ah lagi.
2: Iyo betul nak tak bisa.
0: Iyo apalagi yo biasa ligat dulu edak. Cukup tunak.
2: Apa apa lah yang tak doh ini. Bisa, kalau bisa, cuma
0: itulah
2: tapi tenaga lah.
0: Yo.
2: Salah, tak usah lah lagi.
0: Yo.
2: Ayolah, lagu ya.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa? Ini Bella, apa tuh? Yang kain putih itu apa judulnya?
0: Kain putih panjang lah sembilan.
2: Yo, apa judulnya tuh?
0: Kailana dak tuh?
2: Tak tahu, awak tak tahu judul.
0: Cowok kira ini nyanyi jantan nak?
2: Cewek.
0: Nana Sabrina yo.
2: Iyo, cewek.
0: Oh iyo iyo. Apa tu?
2: Kalau gitu be kalau ado ya.
0: Iyo.
2: Alam tu galau lah ya Muria.
0: Iyo nyanyi.
2: Ado yang disebut seko-seko hari lama-lam go entah ado yang sudah tidur bu.
0: Iyo.
2: Kalau yang main Facebook tidak lah, pasti tidak tidur lah dia.
0: Iya nyala. Enak kalau cuma main Facebook, kok pakai pula live, lab pula di situ kan?
2: Ya tukang, awak tak tukang.
0: Eloklah tak tukang.
2: Masak di lab. Gawe rumah lo kaget video. Aduh. Yalah, udahlah, gagalo lah ya, Pak Ninggil.
0: Iya, iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, ada Nyai Susi yang ada di Lebak Bandung ya. Terima kasih lah bergabung dengan kita malam ko ya. Sehat-sehat selalu ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Muri.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
3: Dari Nyayang Muri.
0: Oh, dari Mo Ayang.
3: Iya.
0: Iya. Lama dak nang lama dak nganding suara
3: monitor lah terus.
0: Iya, tapi dak bisa masuk mungkin dak.
3: Iya. Bukan keriting lagi, keribu.
0: Keribu ya.
3: Iya. Sehat.
0: Sehat lah, alhamdulillah.
3: Sehat. Ya. Lagunya buat di bawah batang jambu bae Muri.
0: Di bawah batang jambu.
3: Yo, salam tuh semua bae Muri ya.
0: Iya.
3: Buat Muri, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nak nyari apa ya? Uyoyko, edak. 241 masih ya, ganti-ganti ya di malam ko edak di Radio Manggis. Nah, itu ada informasi gawat soal Manggis ya. Ada berita kehilangan misterius yang lagi rame akhir-akhir ini ya. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Nah, keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Tapi perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya Kapten Teddy cuma ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya Kevin, mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend, saya panggil ya, yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat saya Manggis yang penasaran ya, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop ya. Tapi saya Manggis kalau ingin nonton lebih dulu bisa juga mengikuti spesial screening Urang Bunian di Kota Jambi ya, tepatnya di bioskop Jamtos 21 Jambi pada tanggal 10 September ya. Tadi berarti ya 2026, tiket bisa diamankan dari sekarang ya. Saya Manggis ya. Jadi buat saya Manggis jangan sampai ketinggalan ya nonton ini film kayaknya berlatar hutan Sumatera khususnya ada di Jambi. Oke lah, saya Manggis, Center Kota Jambi. Jangan kemana-mana ya, tetap di Siko, di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita. Gitu.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Ulan, coba dibagi ya wakum lantak.
7: Tidak lah bagi lantak, mutu bang.
6: Iya pelantak lo kok bagi itu, taruh ke taruh. Kita kau kambing lah.
7: Mumpul kamu tuh, sentuh kambing. Kok pada bagi taruh?
6: Ah, benar, dikit lan.
7: Ah, sorry ya wak bang ya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Terima kasih. Lasri Lasri, assalamualaikum selokor request lagu anak beranak, kirim salam untuk Bapak Mambo, Sarina Budi Sila, makasih. Oke, makasih juga. Kagi lagu diputar ya. Ada Nilam Sari alias Mbok Nilam juga, assalamualaikum Pak Ning, apa kabar, sehat ya, alhamdulillah. Salam untuk Galoy lah Pak Ning, terima kasih Mbok Nilam ya. Karena hari Legend 9 ganti-ganti, jadi kita harus berpisah dulu ya. Tapi ganti-ganti jangan kemana-mana dulu, tetap aningkan Radio Manggis. Karena lagu-lagu masih akan saya putar sampai jam 10 ya. Saya pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Dengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes biasa.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.
4: Manggis. 96 FM Radio Manggis.
3: Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya AC.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan
12: tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
13: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
14: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale, tepatnya edisi Jumat 11 September 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selama 2 jam ke depan saya hadir kembali di pagi hari ini menemani Anda dengan serangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis, terutama yang selalu ingin mengupdate berbagai macam informasi berita yang akan kita hadirkan di program Seputar Jambi.

Selamat pagi juga buat saya Manggis yang sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua pendengar Radio Manggis ya dalam keadaan sehat walafiat. Di Jumat berkah pastinya pagi hari ini selamat beraktivitas ya, tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Diberikan selalu kemudahan juga dalam rezeki Anda. Kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Program Seputar Jambi hadir menemani Anda hingga nanti menjelang jam 8 pagi dengan berbagai macam informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Jangan kemana-mana, saya Manggis, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya tetap di program Seputar Jambi.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Jumat 11 September 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan para gubernur se-Sumatera mengikuti rapat koordinasi gubernur se-Sumatera dalam rangka pertemuan tingkat menteri Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom JW Marriott Hotel Medan pada Rabu 9 September 2026. Dalam kesempatan itu, Al Haris turut menandatangani nota kesepahaman dan berita acara pembentukan Forum Sumatera 10. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan subregional Sumatera. Kerjasama yang dibangun mencakup penguatan logistik dan konektivitas antar wilayah, pengembangan ekonomi hijau, digitalisasi data pembangunan, serta peningkatan investasi dan perdagangan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terbentuknya kerjasama antar daerah tersebut. Menurutnya, Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian sosial. Dia menambahkan, Sumatera memiliki keunggulan sumber daya alam yang sangat besar, baik di sektor daratan maupun kelautan. Saya yakin keunggulan Sumatera terletak pada sumber daya alamnya yang luar biasa, baik yang berada di darat maupun juga di laut.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda.